90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, perjalanan pagi hari ini terus berlanjut. Ya, nanti kita akan bersama juga. Ada obrolan sepada pagi hari ini, teman Pro 2 yang siap hadirkan cerita-cerita seru untuk kamu. Kali ini kita akan mengobrol seputaran dengan Sekolah Rakyat, teman Pro 2 ya. Jadi salah satu program Astacita juga. Jadi nanti kita akan mengobrol dengan salah satu sekolah rakyat yang ada di Sulawesi Tenggara, atau lebih tepatnya teman Pro 2, nanti kita akan mengobrol bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dari Sekolah Rakyat SRMP 25 Kendari. Kamu penasaran apa sih sebenarnya sekolah rakyat, terus di dalamnya bagaimana teman Pro 2, cerita-cerita di balik perjalanannya, of course banyak ya hal-hal seru, hal-hal unik yang mungkin mau kamu tahu cerita di baliknya, atau penasaran bagaimana dengan berjalannya sekolah rakyat saat ini. Nanti bisa kamu ikuti pokoknya di sepanjang obrolan sepada pukul 8.30 nanti teman Pro 2. Kita mau live YouTube juga di channelnya RRI Kendari, so pastikan kamu sudah subscribe, nanti kamu bisa nonton juga live kita teman Pro 2 ya. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Masih di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Lepas 17 menit dari pukul 8, teman Pro 2 terpantau matahari yang terang benderang semakin menyinari ruang dengar kamu. Semoga menjadi pertanda baik pokoknya untuk kamu beraktivitas di hari Senin ya, teman Pro 2. Semoga Senin hari ini masih banyak yang tersenyum dengan lebar dengan rangkaian aktivitas kamu yang harus terus berlanjut, teman Pro 2. Kita masih bersama juga di sepanjang sepada. Selamat pagi, teman Pro 2, sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jangan lupa, teman Pro 2, saya ingatkan kamu lagi nih ya, pukul 8.30 nanti kita akan bersama di obrolan sepada pagi hari ini. So stay tune di 90.8 FM atau dengarkan di RRI Digital. Kamu juga bisa streaming di www.rri.co.id. Nanti kamu juga bisa saksikan langsung, teman Pro 2, di live YouTube RRI Kendari. Stay tune.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih dengan Isa, teman Pro 2 yang temani ruang dengar kamu. Kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti janji Isa sebelumnya, teman Pro 2, di kebersamaan kita untuk Spada pagi hari ini, Isa tidak sendiri, karena di pagi hari ini kita akan mengobrol seru, bahwa kamu lebih mengenal lagi satu program yang sekarang juga lagi banyak dikenal masyarakat, Sekolah Rakyat. Teman Pro 2, ada mungkin yang baru mendengar atau yang sudah sangat mengenal dengan sekolah yang satu ini. Kita akan bersama dengan Kepala SRMP 25 Kendari, Bapak Ferdinand Nicholas Bonde. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar pagi ini, Pak?
1: Baik-baik.
0: Mulai dengan hari Senin ya, Pak.
1: Siap.
0: Nah, kalau hari Senin biasanya di sekolah disibukkan dengan berbagai rutinitas tentunya, Pak ya. Apel pagi mungkin atau upacara barangkali, Pak ya. Upacara tadi ya. Nah, upacara, teman Pro 2, Pak Ferdinand ini adalah Kepala SRMP 25 Kendari yang juga baru memperingati jejak 1 tahun Sekolah
1: Betul.
0: Rakyat ini, Pak ya. Pertanggal berapa kemarin, Pak?
1: 14 Juli.
0: 14 Juli.
1: Ya, 14 Juli.
0: Berarti diresmikan di 14 Juli 2025?
1: Ya, jadi Sekolah Rakyat itu pertama kali berjalan itu di 14 Juli 2025 waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga sekarang sudah lebih 1 tahun ya.
0: Kurang lebih 1 tahun, Pak ya. Pasti banyak ini cerita, hal-hal seru di baliknya. Tapi kalau boleh menjelaskan, mungkin banyak teman Pro 2 yang mungkin baru mendengar atau masih awam dengan istilah Sekolah Rakyat. Kalau Pak Ferdinand bisa menjelaskan sebenarnya apa sih Sekolah Rakyat, Pak?
1: Iya, Sekolah Rakyat itu adalah program, salah satu program unggulan dari Bapak Presiden Prabowo yang dibuat khusus untuk menolong masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mereka dapat memperoleh pendidikan yang layak dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan.
0: Okay.
1: Jadi Sekolah Rakyat adalah program pengentasan kemiskinan lewat jalur pendidikan, di mana anak-anak miskin dan miskin ekstrim ini disekolahkan dan diasramakan, dan mereka semua dibiayai secara penuh oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial. Jadi kebutuhan dasarnya, kemudian kebutuhan sehari-harinya, juga kebutuhan sekolahnya, semua dibiayai oleh pemerintah.
0: Oke, jadi definisi sekolah gratis pokoknya hadir melalui Sekolah Rakyat, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini salah satu berarti pengentasan kemiskinan juga melalui pendidikan. Jadi bukan hanya satu sektor sebenarnya yang jadi tujuan dari Sekolah Rakyat itu, Pak ya. Ada kemiskinan, kemudian pendidikan juga ya. Nah, kalau melihat hal ini berarti yang menjadi target dari Sekolah Rakyat memang adalah anak-anak yang berada di garis kemiskinan itu, Pak ya.
1: Iya, jadi Sekolah Rakyat ini menampung atau menerima masyarakat yang berada pada, kalau bahasa statistiknya itu desil 1 dan desil 2, yaitu masyarakat miskin dan miskin ekstrim.
0: Ini yang menjadi target dari Sekolah Rakyat. Nah, baru juga mungkin MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah kemarin, berarti baru menerima siswa baru atau bagaimana, Pak?
1: Iya, jadi kalau di Sekolah Rakyat itu sistemnya kita tidak membuka pendaftaran seperti halnya sekolah reguler. Jadi sistem penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat itu melalui mekanisme yang namanya penjangkauan. Jadi penjangkauan ini dilakukan oleh dinas sosial di setiap kota kabupaten atau provinsi, lalu kemudian bekerjasama dengan sentra yang merupakan perwakilan dari Kementerian Sosial, dan juga melibatkan para pendamping-pendamping PKH. Jadi mereka semua mengambil data-data dari BPS, lalu kemudian semua yang berpotensi itu kemudian di assessment, lalu kemudian dilihat apakah memang sesuai dengan keadaannya di lapangan. Nah, semua yang kemudian memiliki kriteria itulah yang kemudian didaftarkan di Sekolah Rakyat. Jadi semua nama-nama yang tadi kemudian dibawa ke Pemda, lalu kemudian di SK-kan oleh wali kota, dalam hal ini Kota Kendari. Lalu kemudian nama-nama itulah yang dibawa ke sekolah.
0: Nah, ini yang baru masuk ke lingkungan sekolahnya.
1: Jadi kami tidak membuka pendaftaran seperti halnya di sekolah-sekolah reguler.
0: Betul. Gitu, ya. Oh, jadi ada proses seleksinya tersendiri, ya, Pak ya. Jadi benar-benar bukan hanya dari data, tapi dilihat langsung juga keadaan sebenarnya. Apakah memang inilah yang layak untuk masuk atau mendapatkan bantuan dengan di sekolah rakyat ya. Tapi kalau proses belajar mengajar yang ada di sekolah rakyat sama kan dengan di sekolah reguler lainnya?
1: Iya, di sekolah rakyat itu kan anak-anak berasrama ya. Jadi kalau untuk pendidikan akademiknya kurang lebih sama dengan sekolah reguler lainnya. Karena kita mengacu kepada kurikulum yang sama yang dikeluarkan oleh Kemdikbudsman. Nah, hanya bedanya adalah anak-anak ini diasramakan. Jadi setelah proses pembelajaran formal di ruang kelas, nah itu kemudian dilanjutkan oleh pembinaan karakter yang dilakukan oleh para wali asuh dan wali asrama. Jadi sekolah rakyat itu menganut dua jenis kurikulum. Kurikulum akademik yang mengacu kepada kurikulum yang dikeluarkan oleh Kemdikbudsman, lalu kemudian kurikulum asrama yang dikeluarkan khusus oleh Kementerian Sosial. Jadi ketika anak-anak nanti menerima rapor, yang mereka menerima rapor dua, hasil belajar akademiknya dan juga penilaian terhadap karakternya. Karena di dalam keasramaan itu anak-anak dilatih dan didampingi bagaimana kemudian karakter-karakter positif terkait keimanan, kemudian kedisiplinan, juga life skill yang lain seperti keterampilan berbahasa, kemudian salah satunya juga misalnya keterampilan untuk berpidato. Nah, itu dilatih semua. Jadi itu yang membedakan dia dengan sekolah-sekolah reguler lainnya.
0: Jadi bukan hanya akademik saja ya, maksudnya selain kegiatan belajar mengajar yang tentunya ada di ruang kelas, tapi di luar itu berarti ada kegiatan tambah juga nih untuk para siswa Pak ya, di dalam asrama. Nah, kalau untuk asramanya ini apakah mereka benar-benar full di asrama 24 jam atau mungkin ada kayak konsep atau aturan tertentu nanti sesekali bisa kembali ke rumah atau bisa dijenguk sama keluarga? Sistemnya bagaimana nih kalau di sekolah rakyat, Pak?
1: Iya, jadi mereka itu tinggal full di asrama ya. Tinggal full di asrama, hanya memang ada jadwal-jadwal khusus untuk kunjungan orang tua. Jadi orang tua itu boleh berkunjung di asrama menemui anaknya itu dalam satu bulan itu dua kali.
0: Oh, satu bulan dua kali.
1: Di hari Sabtu atau di hari Minggu. Lalu kemudian anak-anak juga boleh pulang ketika sudah selesai ulangan semester. Ini kan sekarang masih mereka masih di rumah nih.
0: Oh, sekarang masih di rumah justru.
1: Masih di rumah atau juga libur Lebaran, libur puasa itu ada jadwal untuk mereka balik ke rumah gitu.
0: Jadi mereka juga sebenarnya bisa pulang juga.
1: Masih bisa pulang.
0: Selain berbagai kegiatan, saya sempat scrolling juga sebenarnya di media sosial SRMP 25 Kendari, melihat prestasi siswa juga ada yang di bidang olahraga kalau tidak salah karate atau bela diri. Itu memang dilatih juga kan di dalam atau bagaimana?
1: Iya, jadi sekolah rakyat juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk memaksimalkan potensi-potensi atau talenta-talenta yang dimiliki oleh peserta didik, baik itu akademik maupun non-akademik. Nah, di non-akademik ini banyak tuh, ada futsal, ada renang, ada tarian, ada juga kemarin bela diri yaitu taekwondo dan silat. Dan puji Tuhan anak-anak kami memperoleh prestasi baik di taekwondo maupun di silat. Untuk di silat itu kami kemarin memperoleh satu medali emas dan tiga perunggu. Kalau untuk taekwondo itu medali perunggu.
0: Keren
1: siswanya
0: ya. Jadi didukung juga sebenarnya berbagai ekstrakurikuler untuk para siswa Pak ya. Jadi bukan akademiknya saja nih yang disokong ya. Ini tentunya ada peran di balik itu, ada guru-guru, ada pendamping, entah di dalam asrama ada peran kepala sekolah juga. Nah, kalau boleh di-spill Pak, proses rekrutmen dari guru sendiri, apakah prosesnya kurang lebih sama mungkin dengan proses panjang dari rekrutmen siswa atau bagaimana? Ada proses tertentu kah?
1: Iya, kalau proses rekrutmen guru ataupun tenaga kependidikan lainnya itu memang langsung ditangani oleh Kementerian Sosial. Jadi kalau khususnya guru itu, mereka memang guru-guru yang apa yang sudah melalui proses PPG.
0: Oh,
1: ya, jadi mereka semua sudah melalui proses PPG. Jadi yang fresh graduate lalu kemudian ikut PPG. Nah, mereka yang sudah mempunyai sertifikat guru itu kemudian diberikan kesempatan untuk mendaftar di sekolah rakyat. Tentu saja melalui berbagai macam seleksi, ada seleksi tes psikolog, kemudian tes bahasa Inggris, kemudian juga wawancara. Jadi mereka melalui rangkaian seleksi yang begitu ketat, lalu kemudian mereka yang dinyatakan lolos itulah yang kemudian ditempatkan di sekolah rakyat di seluruh Indonesia begitu.
0: Wah, ternyata apa ya, berarti yang masuk ke dalam sekolah rakyat ini memang orang-orang yang sudah memiliki integritas tertentu juga, Pak ya, sudah memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang bisa kemudian dibagi atau di-share untuk mendukung kemampuan siswa yang ada di dalam. Tapi kalau bisa bercerita, Pak, satu tahun berjalannya sekarang ya, kurang lebih untuk sekolah rakyat di SRMP 25 Kendari, kalau menurut Bapak apa nih yang jadi challenge, jadi tantangan terbesar sebagai seorang pemimpin juga di dalamnya? Boleh Pak diceritakan?
1: Iya, jadi sekolah rakyat ini kan memang sekolah yang bisa dikatakan baru ya. Baru dicanangkan oleh Bapak Prabowo. Jadi kami mengelola sekolah itu bukan hanya proses pendidikan di kelas, tapi juga di asramanya. Itu saja sudah merupakan sebuah tantangan tersendiri. Bagaimana kita mengelola manajemen pendidikannya di kelas dan juga bagaimana mengelola kegiatan keasramaannya. Tentu saja ini membutuhkan komunikasi dan kerjasama baik kepada guru maupun wali asuh, wali asrama. Di samping itu juga kita atau kami berhadapan dengan siswa-siswa yang memang bermacam-macam, dan kami menyebutnya itu siswa yang luar biasa. Ada yang memang putus sekolah, ada yang belum sekolah, ada yang ketika masuk itu kemampuan literasinya sangat kurang, bahkan ada yang tidak bisa membaca, bahkan ada juga kemampuan numerasinya di mana mereka juga belum bisa berhitung, juga motivasi belajar yang minim, belum lagi kemudian mereka harus beradaptasi dengan kehidupan asrama dengan berbagai macam aturan. Tentu saja ini bukan hal yang mudah. Jadi tantangan-tantangan itulah yang kami berupaya untuk bisa diatasi. Dan selama satu tahun ini berkat kerjasama dengan semua stakeholders, baik itu guru, baik itu tendik, wali asuh, wali asrama, dan juga orang tua, sehingga rangkaian-rangkaian kegiatan dalam rangka untuk bisa mengkondisikan siswa agar mereka bisa nyaman di asrama, bisa mempunyai motivasi yang baik, dan juga bahkan bisa sampai menorehkan berbagai prestasi. Ini tentu saja sebuah tantangan yang memang luar biasa begitu. Karena kami memang berhadapan dengan siswa yang bisa dikatakan tidak siap untuk mengikuti mekanisme dan sistem di sekolah rakyat. Itu. Bahkan sebenarnya belum siap untuk belajar. Jadi kami mengkondisikan itu dulu. Jadi itu tantangan-tantangan yang kami hadapi di lapangan.
0: Jadi secara psikologis harus dibenahi juga berarti ya, Pak
1: betul,
0: ya. Secara mental juga, maksudnya mental dalam hal ini adalah untuk masuk ke dunia pendidikan tadi. Nah, kalau boleh bercerita, Pak, tadi sempat di Bapak katakan juga ada yang sempat putus sekolah lalu kembali lanjut, lalu ada yang sebenarnya sebelumnya bahkan mungkin belum pernah ya bersekolah lalu masuk ke sekolah rakyat. Apakah ada treatment-treatment tertentu atau perlakuan khusus yang memang harus diberikan?
1: Iya, tentu saja berhadapan dengan siswa-siswa yang luar biasa ini, kita membutuhkan cara-cara tertentu. Tetapi yang paling utama sebenarnya adalah kita memiliki empati dulu. Jadi guru dan tendik, khususnya wali asuh, wali asrama, yang pertama-tama harus dimiliki adalah empati. Bagaimana kita berempati kepada peserta didik kita yang memang jauh dari ideal. Empati dulu. Lalu kemudian dari empati itu kemudian kita bisa mengerti dan bisa memahami, oh seperti ini karakter siswa. Sehingga ketika kita memiliki rasa empati, lalu kita bisa menemukan cara bagaimana supaya siswa itu bisa merasa diterima, karena anak-anak ini kan anak-anak yang kepercayaan dirinya kurang karena keadaan kondisi ekonominya, sehingga mereka merasa rendah diri. Jadi itu yang kemudian kita berupaya untuk masuk. Ketika kita sudah bisa memperoleh hatinya lewat pendekatan-pendekatan yang terukur begitu, kita membuka diri, membuka ruang. Nah, itulah yang jadi ketika kita sudah bisa memperoleh percaya siswa, indikatornya apa? Mereka mau bercerita.
0: Okay.
1: Mereka mau menganggap wali asuh itu sebagai orang tuanya. Dan ketika ikatan itu sudah terjalin, barulah kemudian masuklah metode untuk mengajar matematikanya seperti apa, mengajar membacanya seperti apa. Jadi kita pendekatan pertamanya adalah pendekatan personal, bagaimana kita masuk kepada kehidupan mereka, sehingga mereka juga tidak merasa oh ada jarak nih, oh saya mau diterima di sini. Dan ketika mereka sudah terbuka, gampanglah untuk guru dan wali asuh untuk kemudian mengajarkan mereka. Karena berdasarkan assessment terkait kemampuan IQ, memang ada beberapa siswa kami yang di bawah rata-rata secara IQ ya. Tetapi mereka punya kemampuan-kemampuan soft skill yang lain yang bisa mendukung itu. Nah, ketika berhadapan dengan siswa yang memang secara IQ-nya itu di bawah normal, memang ini membutuhkan effort yang luar biasa bagi guru dan wali asuh. Bagaimana supaya capaian-capaian pembelajarannya bisa tercapai. Tetapi yang penting pertama adalah bagaimana kemudian kita membangun ikatan dengan siswa. Itu jauh lebih utama. Ketika guru dan siswa sudah memiliki ikatan, kita diterima oleh siswa, siswa mau bersenang, yang lain itu akan mudah untuk berjalan gitu.
0: Jadi akan lebih lebih terbuka juga siswanya ya, lebih merasa diterima barangkali pak ya. Karena bawaannya kalau sudah merasa diterima, proses yang lain mungkin adaptasinya akan lebih mudah ya. Berarti sangat besar juga ya peran dari wali asuh nih yang ada di SRMP. Salah satunya SRMP 25 Kendari ini pak, yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun perjalanan 1 tahun yang penuh cerita pak ya.
1: Karena wali asuh itu kan sebenarnya dia mengganti peran orang tua ya. Jadi satu wali asuh di sekolah rakyat itu mengasuh dan atau membina 10 anak. Jadi 10 anak ini yang kemudian menjadi konsentrasi dia untuk memerhatikan semua keseharian dia. Dia harus mengenal. Jadi ini istilahnya anak-anak mereka nih.
0: Iya betul.
1: Nah, secara dia mengenal secara psikolognya, karakternya, kehidupannya, kebiasaannya, karena dia hidup bergaul dengan anak ini. Jadi itulah memang peran wali asuh itu sangat sentral untuk kemudian bisa mengkondisikan anak itu supaya anak itu merasa berada di rumahnya. Yaitu di meskipun berbeda dengan rumah yang aslinya, tetapi bagaimana wali asuh itu mengkondisikan siswa ini sehingga mereka bisa nyaman dan menganggap asrama itu sebagai rumah mereka sendiri.
0: Supaya tetap nyaman di dalam. Nah, kalau sekarang di SRMP 25 Kendari sudah berapa pak jumlah siswa saat ini?
1: Sekarang ini karena kami sekarang kan masih menempati gedung sementara. Tetapi gedung kami sementara dibangun dan kami akan pindah di sana tanggal 29.
0: 29
1: di dalam.
0: 29 ini, Juli pak. Wah, akan pindah lagi nanti.
1: Kalau sekarang ini kan siswa kami 46 nih. 46. Nah, sekarang kemarin sudah ada penjangkauan siswa baru. Jadi SD itu kami memperoleh siswa 26, kemudian SMP 90 dan SMA 90. Tanggal 29 nanti kami akan pindah di Abeli Dalam. Sementara dalam proses finishing ya. Kemarin kami mengecek progres pembangun di sana sudah sekitar 94%.
0: Sedikit lagi.
1: Jadi nanti tanggal 29 itu kami pindah ke sana, lalu kami baru akan melaksanakan MPLS di gedung yang baru.
0: Makanya sekarang juga untuk siswa juga sekarang masih
1: berada di rumah
0: libur,
1: yang existing yang 26 ya. Jadi nanti tanggal 29 itu siswa baru yang total jumlahnya itu 206.
0: 206 nanti pak.
1: 206 itu akan ada pembukaan MPLS tanggal 26 itu akan dibuka oleh Ibu Wali Kota.
0: Dan itu akan dilaksanakan MPLS serentak untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.
1: Jadi akan dibuka oleh Ibu Wali Kota. juga nanti ada isinya cek kesehatan oleh dinas kesehatan Kota Kendari. Lalu kemudian ada beberapa rangkaian sampai tanggal 10 Agustus kami MPLS di sana.
0: Dia akan ada cerita-cerita yang lebih seru tentunya. Pasti. Ya. Di proses MPLS, Pak Ferdinand, kita masih akan bercerita lagi. Siap. Pagi hari ini kita masih akan mengobrol. Kita jeda dulu. Siap. Dengan satu lagu berikut. Iya.

sudut negeri ini, ada anak-anak yang menyimpan mimpi sederhana. Mereka ingin sekolah, ingin membaca, ingin mengenal dunia lebih luas. Namun, keadaan tak selalu berpihak. Jarak yang jauh, keterbatasan biaya, membuat mimpi itu seolah tertunda. Tapi harapan tak pernah benar-benar hilang. Kini, Sekolah Rakyat hadir, membuka pintu bagi mereka yang sempat terhenti. Memberi kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi lagi. Karena setiap anak berhak punya masa depan, bukan hanya sebagian, tapi semua. Mari kita dukung pendidikan yang merata, agar tidak ada lagi mimpi yang tertunda. Sekolah Rakyat, untuk mimpi yang terus menyala.

0: Teman berdua, kita masih bersama di obrolan pada pagi hari ini. Masih bersama dengan Bapak Ferdinand ya, Kepala SRMP 25 Kendari. Dengan jejak 1 tahun sekolah rakyat atau SRMP 25 Kendari, Pak ya. Ini memasuki berarti perjalanan di masuk tahun kedua nanti. Biasanya identik Pak dengan harapan atau hal-hal yang ingin diwujudkan ke depan. Kalau dari SRMP 25 Kendari sendiri, adakah target tertentu nanti yang mungkin ingin dicapai ke depannya atau harapan untuk sekolah rakyat ini?
1: Iya, kalau target-target, tentu saja target yang ingin kami capai adalah bahwa siswa-siswa kami ini tidak hanya berprestasi di non-akademik tapi juga di akademik. Target-target secara spesifik adalah siswa-siswa kami ini bisa juga bersaing di sampai di tingkat nasional untuk ikut dalam ajang Olimpiade Sains misalnya. Kemudian lomba-lomba yang diselenggarakan oleh kementerian. Kemudian target-target yang lain bagaimana kemudian karena satu tahun ini kami terus menjajaki bagaimana kita bisa para guru, para wali asuh itu semakin meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Karena kita menghadapi siswa yang begitu luar biasa, apalagi sekarang bertambah yang tadinya kita hanya mengurusi 40-an, 50-an siswa, sekarang kita 206. Tentu saja ini membutuhkan effort yang luar biasa, usaha yang luar biasa. Nah ini jadi harapannya bahwa guru-guru dan semua tendik yang berada di SRMP 25 Kendari ini tetap bekerja sama, punya motivasi yang baik dan secara ikhlas dapat mengerjakan tugas dan kalau saya sih menyebutnya sebagai pelayanan. Jadi kita berada di SRMP 25 Kendari ini sebenarnya adalah sebuah bentuk pelayanan. Bagaimana kita memberikan diri bagi masyarakat-masyarakat yang kategori miskin dan miskin ekstrim. Begitu.
0: Ini menjadi harapan kedepannya ya, Pak ya. Nah kalau dari dukungan, adakah yang diharapkan dukungan tertentu atau respon dari masyarakat tentunya ya sangat berpengaruh Pak ya.
1: Ya kalau, bagaimana Pak? Kalau dukungan, baik dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kan memang sudah sangat maksimal ya. Bagaimana kemudian sekolah rakyat ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang jadi fasilitas itu hanya ditemukan di sekolah-sekolah unggulan sebenarnya. Sekolah rakyat ini kan sebenarnya juga sekolah unggulan. Hanya bedanya target siswa didiknya yang berbeda. Kalau sekolah unggulan Garuda, target peserta didiknya adalah memang siswa yang berprestasi. Kalau sekolah rakyat, targetnya adalah seperti saya katakan tadi masyarakat miskin, tetapi fasilitasnya, bagaimana tata kelolanya, pembinaannya itu kita semua merujuk kepada SMA Taruna Nusantara. Kemarin kami baru dari sana. Harapan itu kalau ini ya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hanya kami secara khusus memang kepada masyarakat dan kepada orang tua. Bagaimana kemudian orang tua ini bisa karena ada beberapa orang tua yang masih bertanya-tanya dan sangsi ya. Dan masih ragu untuk melepaskan anaknya untuk tinggal di asrama. Jadi di kesempatan ini kami meyakinkan orang tua untuk tidak perlu ragu untuk menempatkan anaknya di asrama dan bersekolah di sekolah rakyat. Karena anak-anak bapak ibu difasilitasi negara dengan sangat baik dan dijamin bahwa kehidupan kesehariannya, kebutuhannya bukan cuma soal pendidikan tapi kebutuhan sehari-harinya dan pengembangan kompetensi dan potensi yang dimiliki oleh anak bapak ibu itu akan dimaksimalkan. Lalu kemudian kami juga membutuhkan komunikasi yang baik antara orang tua dan guru sehingga dari komunikasi ini kita bersama-sama mengawal anak-anak ini sehingga nanti anak-anak ini bisa menyelesaikan pendidikan dan menjadi siswa-siswa yang berpotensi dan berkapasitas baik begitu.
0: Nah ini ya untuk teman berdua yang sekarang lagi mendengarkan dimanapun, jadi jangan ragu ya Pak ya untuk memasukkan anaknya di sekolah rakyat. Tapi kembali lagi semuanya ada proses-proses yang memang harus dilalui secara administrasi dan lain sebagainya Pak ya, yang memang harus memenuhi standar tertentu, standar kelayakan untuk kemudian masuk ke sekolah rakyat. Nah mungkin banyak dari teman berdua yang penasaran juga Pak ya, sekolah rakyat ini kan berada di Kota Kendari. Nah untuk penerimaan siswanya, apakah memang untuk area Kota Kendari saja kah, atau bisa masuk dari kabupaten lain, Pak?
1: Jadi di Kota Kendari sekarang ini ada dua sekolah rakyat. Khusus untuk SMP 25 Kendari ini, dan ini hanya menerima masyarakat yang berdomisili di Kota Kendari. Jadi gedung permanennya itu sudah ada diambil di dalam. Dan nanti namanya itu menjadi SRT 2 Kendari.
0: Oh, jadi SRT. Iya,
1: karena di dalamnya nanti ada SD, SMP, dan SMA.
0: Benar.
1: Jadi kami hanya menerima, jadi SRT 2 Kendari, di dalamnya ada SRP 25 Kendari, hanya menerima masyarakat yang berdomisili di Kota Kendari. Di depan, sekarang kan kami di sentral, di depan itu di BLK itu ada SRT 70 Kendari. Itu adalah sekolah rakyat yang nanti lahannya disediakan oleh provinsi. Di akhir tahun ini baru mulai pembangunan itu di Konsel, di Angondara. Nah, jadi sekolah rakyat yang lahannya disiapkan oleh provinsi ini nanti menampung semua masyarakat dari 13 kabupaten kota di Kendari. Di Sulawesi Tenggara. Jadi siswa jadi daerah yang tidak memiliki sekolah rakyat itu bisa ditampung di sana. Dan juga kan kapasitas di setiap kabupaten itu kan juga terbatas ya. Jadi kalau misalnya dia tidak tercover di Kendari, mungkin nanti bisa dialihkan di Angondara sana, di Konsel begitu. Jadi kalau di Sulawesi Tenggara kan sekarang ada tiga, satu itu di Buton Tengah. Jadi sekolah rakyat yang lahannya disiapkan oleh kabupaten itu namanya SRT 1. Sekolah rakyat yang lahannya disiapkan oleh kota itu SRT 2. Sekolah rakyat yang lahannya disiapkan oleh provinsi itu namanya sekolah rakyat terintegrasi 3. Jadi nanti namanya SRT, sekolah rakyat terintegrasi. Kenapa terintegrasi? Karena di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA. Begitu.
0: Jadi nanti akan terbagi teman berdua ya. Nanti kita doakan bersama bisa segera pembangunannya, kemudian proses lainnya, sehingga nanti yang tidak tercover, yang memang belum ada ya Pak di kabupaten lain, nanti bisa tercover ya, yang akan segera dibangun di akhir tahun ini.
1: Akhir tahun ini. Jadi asumsinya itu, prediksinya Juli tahun depan sudah berdiri juga di Angondara, di Konsel untuk provinsi ya.
0: Oke, mari kita bersama aminkan Pak ya, biar segera tercover nih untuk seluruhnya ya. Di seluruh provinsi jadinya Pak ya. Nah, ini kita menjadi hampir berada di penghujung Pak untuk obrolan pagi hari ini. Sebenarnya masih ingin mengobrol banyak sekali mengenai sekolah rakyat, masih banyak yang ingin lebih tahu juga. Tapi kalau ada hal yang bisa disampaikan Pak, apa yang menjadi harapan untuk mungkin lulusan nanti dari sekolah rakyat, khususnya yang berada di SRMP 25 Kendari.
1: Jadi pesan untuk siswa yang sekarang sudah naik ke kelas 8 dan juga siswa-siswa baru yang baru direkrut, untuk menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, karena ini adalah sebuah kesempatan yang langka di mana anak-anakku sekalian dapat bersekolah dengan semua pembiayaan difasilitasi oleh negara dengan sistem yang sangat baik, dan anak-anakku sekalian tugasnya hanya belajar. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, jangan berpikir untuk mundur, jangan berpikir untuk keluar dari sekolah rakyat, karena anak-anakku sekalian di sekolah rakyat ini akan menjadi anak-anak yang berpotensi sepanjang kita bisa mengikuti semua mekanisme yang ada.
0: Baik, terima kasih Pak Ferdinand sudah hadir di Pro 2 hari ini. Sekali lagi selamat hari jadi, selamat satu tahun untuk SRMP 25 Kendari. Semoga semua harapan-harapan yang hadir dari kepala sekolahnya ya Pak Ferdinand sendiri, harapan-harapan dari guru, dari wali asuh, serta siswa dan juga orang tua yang menitipkan anaknya di sekolah rakyat, nanti bisa menjadi harapan yang terkabul dan semakin banyak yang bisa tercover Pak ya di dalam sekolah rakyat. Dan sukses pokoknya untuk MPLS mendatang. Untuk di akhir Juli ini nih Pak ya. Dan semoga berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, dan pokoknya semua yang terbaik untuk SRMP 25 Kendari. Terima kasih Pak Ferdinand sudah hadir hari ini. Ini menjadi pengunjung juga teman berdua untuk obrolan kita di Sepada pagi hari ini, dan kamu masih akan terus mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman berdua.

waspada. Selamat pagi teman Pro2. Masih dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu di pagi hari ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti teman Pro2. Pagi yang terus berlanjut di hari Senin ya. Momen yang juga sebenarnya jadi momentum yang cukup mendebarkan karena dini hari tadi pasca laga Spanyol kontra Argentina di final Piala Dunia FIFA 2026 teman Pro2 yang akhirnya dimenangkan Spanyol. Banyak yang deg-degan di sepanjang pertandingan ini teman Pro2 dan akhirnya dimenangkan dengan skor 1-0 untuk Spanyol. Ini jadi momentum untuk terus mengingatkan kita betapa pentingnya yang namanya solidaritas teman Pro2, menjaga, menghargai perbedaan juga karena di momentum Piala Dunia ini yang akhirnya berakhir ya. Banyak dari kamu yang mungkin punya idola yang berbeda, punya tim-tim favorit yang berbeda, tapi balik lagi setelah Piala Dunia berakhir teman Pro2, momen pertemanan kamu, silaturahmi yang harus terjaga, terus juga apa ya, bahkan ada mungkin di dalam satu keluarga yang mendukung tim-tim yang berbeda, tapi balik lagi after Piala Dunia semua harus tetap berlanjut teman Pro2, silaturahmi tetap terjaga dengan baik dan semoga kamu dan teman kamu ya yang berbeda tim favorit, beda yang didukung, tetap bisa menjaga senyuman dengan baik hari ini. Entah kamu berada di tim yang menang ataupun di tim yang kalah teman Pro2, life must go on. Dan juga semoga ini menjadi momentum yang terus mengingatkan kita balik lagi teman Pro2 untuk tetap menjaga semuanya di balik keberagaman, di balik perbedaan yang ada, pilihan yang berbeda, semua tetap bisa menghargai pilihan masing-masing dan kembali menjalani hari-hari kamu dengan baik teman Pro2.

0: jamu. Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Ah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai.

Teman berdua, teman terbaik kamu, masih dengan Iseng, teman yang mendengar kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua. Masih ngobrol seputaran dengan final di FIFA World Cup 2026. Teman berdua yang kasih banyak sejarah baru rasanya. Bukan hanya momentum pertandingannya, bukan hanya kemenangan dari Spanyol, yay, yang kembali bisa angkat piala ya teman berdua di momentum FIFA World Cup ini. Tapi juga hadirnya something new di sejarah dari FIFA teman berdua, karena ada penampilan di final halftime show. Mungkin ada dari kamu yang juga menyaksikan tadi teman berdua, final di Piala Dunia 2026 ini yang hadirkan halftime show. Jadi sejarah baru lagi teman berdua, karena di istirahat babak pertama ya ada konser yang berlangsung sangat singkat sebenarnya. Mungkin ada dari kamu yang berharapkan bisa nonton lebih lama, karena mereka menampilkan artis-artis papan atas. Ada Madonna, ada Shakira, BTS, bahkan hingga Justin Bieber turut hadir. Ada juga penampilan kolaboratif dengan musisi lain ya, Burna Boy teman berdua. Ada paduan suara anak-anak yang turut menambah kemegahan dari acara ini, halftime show yang terbilang sangat keren. Karena kalau kamu perhatikan juga teman berdua, waktu untuk menata panggung dan waktu untuk kembali menetralkan panggung atau lapangan teman berdua itu kurang lebih yang berlangsung 2 menitan, karena di halftime show ini direncanakan hanya akan berjalan di 17 menit ya, atau bertambah 2 menit lah ya dari normalnya untuk istirahat babak pertama di pertandingan sepak bola. Dan untuk kali ini sendiri teman berdua, FIFA melihat ini sebagai potensi besar nih untuk memperluas daya tarik turnamen ke audiens global, khususnya generasi muda. Bahkan pertunjukan ini juga kayak bawa misi sosial teman berdua dengan hadirnya kampanye Global Citizen Education Fund yang tujuannya untuk mendukung nantinya nih pendidikan, juga akses olahraga lagi bagi anak-anak di seluruh dunia. Apakah teman berdua halftime show ini akan kembali hadir nanti di FIFA World Cup berikutnya, yang kamu harus sabar nantikan 4 tahun berikutnya lagi teman berdua, di 2030 tepatnya.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, kita jelang pukul 10 di hari ini. Ini kayak jadi alarm penting untuk Gisa, teman berdua. Karena jadi pertanda untuk istirahat dulu ya, dari ruang dengar kamu. Bisa harus segera pamit, nanti kamu barengan sama Dimas yang siap menemani ruang dengar kamu.
1: Hai.
0: Hai. Berat banget suaranya tuh.
1: Little bit tired, but I'm very well. How okay. About you?
0: Breed, karena sebentar lagi mau breed.
1: Oh iya benar,
0: yeah. Istirahat dulu ya.
1: Ah, benar. Oke, nanti Dimas akan gantiin Isa untuk nemenin teman Pro 2 di santai siang.
0: Oke. Okay.
1: Istirahat yuk.
0: Pokoknya still happy Monday.
1: Yes, you should.
0: Nanti kamu bareng sama Dimas sama Pro 2 yang temani ruang dengar kamu di sepanjang santai siang pukul 10 sampai pukul 15 nanti. Kalau Isa mau pamit dulu deh ya. Thank you untuk kamu yang selalu stay sejak pagi hari tadi. Dan terus dengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang teman Pro2, inilah Info Pro2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro2. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka resmi mengukuhkan pengurus kerukunan keluarga masyarakat MUNA atau KKMM Sultra masa bakti 2026-2031 dalam silaturahmi akbar KKMM yang digelar di pelataran Tugu Religi XMTQ Kota Kendari. Dalam pengukuhan tersebut, Laude Darwin dipercaya sebagai ketua KKMM Sultra. Gubernur berharap kepengurusan baru mampu mempererat persaudaraan masyarakat MUNA, melestarikan adat dan budaya, memberdayakan generasi muda, serta menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Yang paling menarik pada kegiatan ini, KKM Sultra juga berhasil mencatatkan rekor MURI dunia lewat penyajian 1.228 dulang yang berisi makanan khas tradisional MUNA yang dibawa secara sukarela oleh masyarakat dari berbagai daerah. Tradisi makan bersama menggunakan dulang ini bukan sekedar kuliner, tetapi juga menjadi simbol penghormatan kepada tamu, kebersamaan, gotong royong, dan semangat berbagi yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat MUNA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro2. Suasana akhir pekan di Kota Kendari semakin semarak. TVRI Sulawesi Tenggara baru saja merayakan hari ulang tahun ke-19 yang dirangkaikan dengan acara bola gembira, termasuk nonton bareng final Piala Dunia 2026 di kantor halaman TVRI Sulawesi Tenggara. Sejak sore hari, masyarakat disuguhi berbagai event menarik mulai dari seremoni HUT TVRI Sultra, fashion show bertema sepak bola, lomba dance, hingga penampilan musisi lokal yang menghibur sebelum memasuki laga puncak final Piala Dunia. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan TVRI sebagai official TV broadcast Piala Dunia 2026 di Indonesia. Antusiasme masyarakat pun terlihat tinggi, karena selain menikmati hiburan, mereka juga bisa merasakan keseruan menyaksikan pertandingan final bersama-sama dalam suasana penuh kegembiraan. Menariknya lagi, acara ini mendapat dukungan dari berbagai mitra termasuk LPPR RI dan juga Antara sebagai wujud kolaborasi lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan kemeriahan Piala Dunia bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro2. Piala Dunia FIFA 2026 resmi punya jawara baru. Spanyol sukses mengangkat trofi Piala Dunia setelah menumbangkan Argentina dengan skor tipis 1-0 dalam laga final yang berlangsung super dramatis hingga babak tambahan waktu. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya lahir lewat aksi Ferran Torres yang menjadi pahlawan kemenangan La Furia Roja. Pertandingan berlangsung panas sejak menit awal dan kedua tim saling menyerang, saling bertahan hingga 90 menit waktu normal berakhir tanpa gol. Drama ini belum berhenti sampai situ saja, teman Pro2. Memasuki extra time, tensi pertandingan semakin tinggi. Argentina bahkan harus mengakhiri lagi dengan 10 pemain setelah salah satu pemainnya menerima kartu merah. Dan Spanyol semakin leluasa mengendalikan permainan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini memastikan Spanyol kembali berdiri di puncak dunia dan menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan cara yang luar biasa. Selamat untuk La Furia Roja, Spanyol. Dan untuk para pecinta sepak bola dimanapun kamu berada, turnamen bola kali ini benar-benar menyuguhkan drama, kejutan, dan pertandingan yang bakal dikenang dalam sejarah dan sepanjang masa. Demikian Info Pro2 yang Dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Santai Siang yang diawali dengan hit list pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya Dimas kembali menemani kamu di siang hari ini ya, di santai siang, di sepada. Selamat pagi teman Pro 2. So happy to menyapa kamu lagi. So happy to greeting you all teman Pro 2. Semoga kabar hari ini sehat, bahagia, dan happy pastinya. Wih, Dimas ketawanya kenceng banget ya. Ya, di hari Senin tanggal 20 Juli 2026 teman Pro 2, banyak kabar bahagia ya yang datang, salah satunya adalah kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026 ya. Wah, tapi sedih banget kita harus mengakhiri pesta bola euforia Piala Dunia 2026 ini ya. Rasanya tuh kayak masih pengen gitu ya nonton pertandingan Piala Dunia sampai bulan apa gitu ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, matchnya itu masih bisa kamu saksikan di banyak streaming dan juga di platform YouTube pastinya. So, sudah jam 10 pagi teman Pro 2, saatnya kita masuk ke segmen hitlist nih ya. Kamu bisa request lagu, bisa salam-salam, bisa curhat ya kan. Anything you want ya, anything you want to say, you want to listen, silakan chat Dimas di 08218830908. Dimas ulangin ya, 08218830908. Teman Pro 2, pokoknya Dimas tungguin ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya. Pokoknya suasana pagi ini hati kamu harus happy banget ya, karena ini hari Senin yang baik untuk kita semua. Dimas tunggu ya teman Pro 2.
1: Lagian apaan tuh?
2: Ayo, anak-anak, inyalan lah.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukkan
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

baik kamu. Teman Pro 2, ada Dimas lagi nih ya. Dimas sudah nungguin lagu requestan kamu, teman Pro 2, di hit list ya, di jam 10:30 nih ya. Udah pukul 10:25, saatnya kamu request lagu yang akan menemani santai siang kamu nih ya, yang bikin kamu semangat, yang bikin kamu happy pokoknya. Tadi Dimas sudah puterin 3 lagu pertama ya, ini lagunya enak-enak juga gitu. Selanjutnya Dimas mau puterin lagunya Tulus yang Teh Hijau nih, teman Pro 2. Kenapa Teh Hijau? Karena selain ini lagu baru yang fresh banget dari Tulus, teman Pro 2, ini lagu yang viral juga dan banyak banget yang relate sama anak-anak muda nih, khususnya di Kota Kendari gitu. Jadi kalau misalnya mau apa ya, nikmatin santai siang dengan Teh Hijau, boleh banget. Kayak Dimas mau ikutan deh. Mau banget ikutan. Ada Fir, hai Fir. Halo kakak, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Udah masuk, tenang aja. Nanti Dimas puterin setelah lagunya Tulus ya, dan juga lagu Island. Pokoknya tungguin terus, ajak teman-teman yang lain ya untuk join, dan nanti kita akan puterin lagu requestan kamu. Dimas juga masih tunggu di WhatsApp di 0821-8830908, dan juga di Instagramnya Pro2 Kendari dan RRI _ Kendari I-nya 2. So, this is it, Tulus Teh Hijau, teman Pro 2. Enjoy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih bersama Dimas di Hit List Teman Perdua. Ini udah banyak nih yang join ya. Tadi ada Kafir yang request lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati. Lagunya enak banget ya didengerin di siang hari ini. Terus juga ada Michelle nih, asik. Kak request lagu Berapa Kali Kita Saling Memaafkan untuk diri sendiri, Ji. Aduh. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Asik, lagunya enak juga sih. Tapi kalau bisa jangan yang galau-galau ya. Pokoknya kalau misalnya suasana hati kamu lagi galau, coba minum coklat, minum es coklat, minum es kopi gitu ya di siang hari ini, biar kamu yang habis nonton Piala Dunia ini gak terlalu ngantuk gitu ya. Kalau misalnya teman Prado yang lagi nonton Dimas di live TikTok nih ya, ini kayaknya ngelihat banget Dimas nih siaran sambil tutup mata. Bercanda ya teman berdua, matanya memang sipit. Bukan tidur, enak aja gitu. Spanyol angkat piala, betul sekali. Spanyol angkat piala ya, akhirnya Spanyol jadi juara Piala Dunia nih ya teman berdua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya sama teman berdua di live TikTok kita, gimana experience mereka ya, euforia mereka pas pesta bola tadi subuh gitu. Karena sejujurnya tau gak sih teman berdua, tadi tuh ditipu lo ya di rumah tinggal Dimas. Jam berapa ya, 6:30 atau jam 5 gitu. Dimas kan bangun pagi ya. Itu banyak banget motor-motor yang lewat setelah nobar ya teman berdua. Terus mereka merayakan euforia mereka, terus teriak Spanyol, Spanyol. Dimas kaget, kirain ada tawuran teman berdua. Gitu. Oke, untuk yang lain Dimas tunggu ya. Ini juga ada yang masuk nih di WhatsApp kita ya. Ada Kak Lina Purnamasari ya kan. Oh Lara, kok Lina? Ada Kak Lara Purnamasari, maaf Kak. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Siang. Izin request lagunya This One's For You Kak. Oke, This One's For You-nya si itu kan David Guetta kan ya kan. Kalau David Guetta, oke, nanti dimasukkan puterin. Ditunggu ya, Kak Lara Purnama. Oke, setelah ini dimasukkan puterin lagunya David Guetta dulu yang This One's For You. Lalu lagunya Michelle nih yang berapa kali kita akan saling memaafkan. So, jangan ganti frekuensi 1.2. Dimas masih tungguin lagu requestan kamu.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Masih bersama Dimas di Hitlist, teman pro 2 Kendari. Yeay. Ini tadi Dimas di chat nih sama teman-teman Dimas di Bekasi, di Cikarang ya. Katanya Dim kangen gitu ngelihat live Dimas, kita jadi makin kangen nih ya. Mau request lagu dong. Lagunya siapa tadi itu, Lala Huta yang Tunggu Apa Lagi, sama Delantis yang Bunga Maaf. Lagunya spesial untuk teman-teman BRTV pokoknya. Hai teman-teman BRTV semuanya, aku rindu kalian. Nanti kalau misalnya aku pulang ke Jakarta, nanti kita ketemu. Nanti Dimas akan menyempatkan ya satu hari khusus di Cikarang aja, di Jababeka ya. Oke, sampai jam berapa live-nya Kak? Jam 11-an ya, Michelle ya. Michelle juga mau request lagu nih, lagunya mau request lagunya Ini Abadi Perunggu. Oke, udah masuk ke playlist kita ya. Dimas akan tunggu juga nih ya, masih ada enggak ya di WhatsApp? Coba kita lihat dulu. Kalau di Instagram belum ada nih. Kalau di WhatsApp dari Cantika Lestari 10C. Oke. Okay. Kak request lagu Tulus Jatuh Suka dari Cantika Lestari 10C. Oke. Okay. Masuk ya. Apa tuh tadi namanya Tulus? Tulu kok tukus, astagfirullahaladzim. Tulus Jatuh Suka sudah masuk juga ya. Oke, okay, kita langsung dengerin aja lagunya Tulus yang Jatuh Suka berikut ini. Setelah itu tunggu apa lagi, dan kita akan dengerin lagu requestannya dari Michelle juga, Ini Abadi dari Perunggu. Stay tune teman-teman semuanya.

Masih bersama Dimas di Hitlist Teman Pro 2 ya. Wih, seru banget yang makin rame nih, makin siang. Masih ada kurang lebih 40 menit lagi kebersamaan kita di Hitlist ya. Ini ada Andika. Hai Andika, kita ketemu lagi nih. Masih ada Bang Kampas sama Michelle ya. Terus tadi juga ada Kak siapa ya tadi ya? Lupa Dimas ya. Ada William Fernandez, ada Kak William yang tadi request lagu juga gitu. Ini ada yang masuk di WhatsApp kita tadi ya. Ada Cantika Lestari dari 10C gitu. Katanya mau request lagunya Tulus Yang Jatuh Suka yang tadi Dimas sudah puterin, sama lagunya On My Way. Oke, On My Way by Alan Walker sama Sabrina Carpenter ya. Abis ini Dimas puterin ya, Cantika, ditunggu. Kalau teman-teman yang lain nih, ada juga sama Avril yang Fate, Avril yang The Fate of Ophelia itu Taylor Swift, abang. Boleh, nanti Dimas puterin ya. Request lagunya Friendzone dari Bude Doremi. Oke, siap kan? Tanya Andika gini, aku memang slow respon soalnya aku udah nyatain perasaan tapi gak dianggap, tapi dianggapnya tuh cuma teman aja, padahal udah effort gitu. Andika, sedihnya. Apa hukumnya kak kalau just friend marah ke just friend marah kalau slow respon? Yang tadi Dimas bilang ya, secara pribadi Dimas itu tidak mentolerated in any cases untuk slow respond people gitu, karena every people has always check their phone gitu ya, dan setiap saat mereka pasti ngecek handphonenya, Instagramnya, TikToknya, dan ngelihat DM-nya ada atau enggak gitu. Sesibuk apapun ya pasti megang handphone, nggak mungkin nggak balas gitu. Slow responnya kecuali aku nge-MC misalnya, kecuali aku jadi asisten pribadinya presiden gitu. Itu baru agak sulit ya, yang memang ada di depan layar kaca ya, dan aku tidak bisa memegang handphoneku sendiri, itu baru aku akan bilang tunggu ya, aku lagi syuting dan sebagainya gitu. Kalau untuk teman-teman, pacarku sendiri aja aku bilang, kamu kenapa sih slow respon, aku gak suka banget. Terus dia alasannya, ya aku kan meeting, aku kan kerja segala macam kesana sini. Loh, kamu tuh punya dua handphone, kamu tuh selalu megang handphone kamu setiap saat, kok malah curhat Dimas ya. Gak apa-apa. Itu jadi salah satu pengalaman yang enak buat di sharing di siang hari ini. Oke, kita dengerin dulu yuk lagunya On My Way by Alan Walker. Terus ada request Bang Kampas The Fate of Ophelia, sama Yuvinono Tanpa Cinta, Friendzone, Budi Doremi. Empat lagu tuh ya teman-teman.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bersama Dimas di Pro2 Kendari nih teman Pro2. Nah, ini ramai banget ya di TikTok ini, versi cowok-cowok semua nih. Ada William Fernandez, ada Andika, ada Sopir Kampas ya, ada juga Ridwan Rodrigo gitu ya. Semuanya hadir untuk curhat bersama di siang hari ini. Karena Hitlist itu gak cuma muterin lagu requestan kamu aja ya, tapi juga memberikan advice-advice yang baik, juga sharing-sharing yang baik juga in a positive way ya pastinya teman Pro2 ya. Mereka banyak banget requestnya. Ini ada requestannya siapa tadi, Michelle yang bilang mau request lagunya Yovie Widianto yang Tanpa Cinta udah masuk.

juga ada Ridwan Rodrigo yang mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Brutal. Ini kayaknya Ridwan Rodrigo ini masih satu sepupu sama Mbak Olivia nih ya, sama adik Olivia nih ya. Gitu. Makasih Kak Dimas, mau lanjut kerja dulu, bye-bye. Thank you juga Bang Kampas ya, tadi lagunya Bang Kampas tuh udah Dimas puterin. Ada lagunya Bruno Mars ya, Die With A Smile, sama lagunya Taylor Swift yang The Fate Of Ophelia gitu. Thank you. Nah, ini kan udah mau makan siang ya, 11.39 nih ya teman Pro 2 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita beralih topik ke rencana makan siang. Kamu rencana mau makan siang apa? Tadi Dimas ditanya, Dim makan siang nggak? Tidak, saya mengantuk ya, saya tidak lapar. Gitu. Jadi akhirnya aku beli es coklat aja untuk jadi penyemangat aku di santai siang ini teman Fred 2, sampai nanti nemenin kamu jam 3 gitu. Ayo request lagi, kita masih ada kurang lebih 20 menit lagi nih teman Pro 2. Yang mau curhat boleh di 0821 8830908, atau di Instagramnya Pro 2 Kendari. Tadi juga ada Cantika ya yang request lagu juga nih. Oke siap. Ada teman Dimas juga nih ya. Tahu gak kamu kalau misalnya tahu podcastnya apa namanya The Ketchup Club ya, ada Ivy. Ivy itu teman Dimas. Dimas bilang sama Ivy, Ivy Alisa, Vi, gue puterin lagu lo terus nih di Pro 2 Kendari. Ah, sumpah thank you banget Bim, asik gitu. Ini juga lagu yang enak banget untuk didengerin di siang hari, sore hari, pagi hari, malam hari ya. Lagunya Ivy Alisa yang Pindah Pelan-Pelan teman Pro 2. Nah, ini cocok banget untuk Andika nih. Mana Andika? Andika, ini lagu yang pas banget untuk kamu Andika. Jadi nanti kita akan dengerin sama-sama nah. Oke, kita lanjut untuk puterin requestannya dari Michelle tadi ya, Yofi Widianto featuring Tiara Andini, Tanpa Cinta.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini udah jam 12 siang ya. Kurang 5 menit. Saatnya Dimas harus bergeser ya dari ruang dengar kamu di Hitlist, dan kita nanti akan ketemu di jam 12 siang di Muda Kreatif 12 Vita, teman Pro 2, untuk ngomongin makan siang yang seru ya. Teman rekomendasi atau aktivitas seru yang bisa kita lakukan di jam makan siang ya, untuk rehat sejenak dari kerjaan-kerjaan kita gitu. Yang terakhir ya, tadi ada lagunya Kak Lina nih yang, kok Kak Lina ya? Siapa tadi ya? Cantika ya? Oh iya, ada lagunya. Yang terakhir nih Dimas akan puterin lagunya Cantika ya, yang request lagunya Alan Walker yang Faded, sama di TikTok masih ada Ayo nih yang minta lagunya One Ok Rock yang Medar. Oke, siap. Medar abis ini juga Dimas puterin, sekaligus lagu penutupnya kita juga sama Alan Walker yang Faded ya. So, Dimas mau ngucapin terima kasih banyak untuk semua yang udah join di live TikTok kita di Hitlist dari jam 10 pagi tadi. Kita akan ketemu di jam 12 siang nanti. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Ini dia Alan Walker with Faded dan juga One Ok Rock with Matters.

0: ini kok dulu?
1: Ada ini uangku. Kamu simpan di rumah, tapi saya takut hilang deh lah.
2: Oh, kok dengar pi dulu saya? Ma cocok mi, kok ada bertanya dan saya. Tahu sehabis pergi hain deposito di bank BPR Modern Express Kendari.
1: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
2: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu mi mau simpan saya uangku di sana. Daripada kok pusing, saya kasih ketemu kok langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo mi.
3: Jadi bu, bunga deposito di bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa Ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa mi ini kita ajukan kredit di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing Ji tahu.
1: Oh, pantas pali kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja di, tiada penaltinya. Enak itu.
0: Tuh, itu bisa bilang. Bagus toh.
1: Ayo mi pali kita ke BPR Modern Express Kendari.
3: Kantor BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 Blok O RT 002 RW 001 Kadia, tepat depan SMK Negeri 2 Kendari. Hubungi nomor telepon 0401 3086 253.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah wah bu, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih, nih sayurnya nih udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Teman Pradua, masuk di jam 12 siang nih ya. Coba yuk, kasih tau Dimas, siapa yang sekarang lagi buka aplikasi ojek online nih ya, sambil bingung dari tadi mau makan apa ya, scroll-scroll terus gitu ya. Atau malah masih mikir sari laut lagi, atau ayam geprek lagi, atau apa yang beda hari ini ya. Padahal sebenarnya nentuin menu makan siang tuh bisa jadi lebih susah ya daripada nentuin mau nonton film apa ya, teman Pradua ya. Nah, kalau misalnya kamu lagi bingung, hari ini Dimas kasih beberapa rekomendasi gitu ya. Kalau misalnya kamu pengen yang berkuah gitu, ada dua pilihan nih. Pertama adalah sop saudara ya. Yang kedua adalah coto Makassar. Coto ya. Enak aja teman Pradua, kayak misalnya siang-siang gitu makan coto hangat-hangat. Apalagi kalau misalnya Dimas nih dari ruang studio Pradua Kendari keluar gitu ya, buh, dari ruang studio dingin terus makan coto panas-panas, buh, mantap sekali itu ya. Anget di perut ya, bikin perut kita nyaman. Terus juga biasanya kalau makan coto kan ketupat sama nasinya kan bisa ambil sendiri deh. Nah, kenyang deh akhirnya. Kalau pengen yang pedis teman Pradua, ada ayam rica, ayam geprek, atau ayam bebek Madura gitu teman Pradua. Itu sih yang paling rekomendasi ya. Karena dari kemarin tuh Dimas pengen banget makan nasi bebek gitu, nasi ayam bumbu Madura gitu. Tapi kayak, aduh, aku lebih pengen makan yang porsi kecil aja. Pengennya bobo. Buat kamu yang pengen makan makanan tradisional gitu, kayak sinonggian siang-siang ini juga enak ya. Pakai kuah ikan balumara teman Pradua, atau ikan bakar. Wah, seafood-seafood yang enak banget. Cumi, udang, wah enak banget itu ya. Tapi kalau misalnya kamu lagi buru-buru ya, ya udah yang ada aja kayak mie ayam gitu. Terus apalagi nasi prasmanan gitu. Pokoknya banyak lah ya. Yang penting jangan sampai kamu itu sibuk ya kan. Jangan sampai ketika kamu udah banyak aktivitas, akhirnya kamu malah lupa makan. Karena makan siang itu bukan cuma untuk ngilangin lapar ya teman Pradua, tapi juga untuk ngisi energi supaya aktivitas kita sampai sore tetap maksimal gitu. Jadi siang ini kamu makan apa? Kamu punya rekomendasi tempat makan yang enak di Kendari? Apa nih yang wajib kita datengin? Bisa kali ya teman Pradua kasih tahu gitu untuk teman-teman Pradua yang lain.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: They could describe everything with one single word. You know, like...

0: Way.
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.

0: Teman Pradua, pernah gak sih kamu tuh lagi asyik makan bareng teman kamu ya? Ceritanya tuh seru banget ya. Sampai semua orang tuh ngomong sama-sama gitu di meja makan atau di tempat makan. Tapi ada satu yang harus kita aware nih teman Pradua ya. Kita harus tetap hati-hati. Karena ada satu kebiasaan yang sebaiknya tuh dihindari, yaitu makan sambil bicara gitu. Saat kita makan, tubuh kita tuh bekerja dengan ngunyah dan menelan makanan. Jadi kalau misalnya di saat yang sama kita juga terus ngobrol, ada risiko makanan masuk ke saluran nafas dan membuat kita tersedak, teman Pradua. Nah, selain itu, makan sambil terlalu banyak bicara juga bikin kita jadi kurang fokus menikmati makanan. Jadinya kita sering gak sadar makannya tuh makan cepet gitu, atau makannya justru banyak banget. Bukan berarti saat makan kita harus diam total ya, enggak ya. Yang penting biasakan mengunyah dan menelan makanan terlebih dahulu, baru lanjut bicara. Itu juga ada kaitannya sama etika ya teman Pradua, adab, budaya lebih sopan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti makan siang bareng teman-teman, apalagi sama klien teman Pradua, coba dipikirin lagi ya. Jangan sampai kamu sambil suap, kamu sambil ngomong gitu, atau kamu ngejawab pertanyaan sambil ngunyah. Intinya adalah habiskan suapan dulu, baru lanjut cerita teman Pradua.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang,

Teman Pro 2, sudah mau jam 1 siang nih ya. Saatnya kita bergeser ke segmen yang lain, yaitu Sport Update ya. Kita akan kupas tuntas nih ya hasil pertandingan Piala Dunia hari ini, Teman Pro 2 ya. Final Piala Dunia 2026, dan kita juga akan update ya beberapa kabar dari sport lainnya. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Buat kamu yang belum makan siang, Teman Pro 2, silakan makan siang sekarang, jangan sampai kamu telat makan siang ya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
0: Pro 2 Kendari,

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Kembali lagi bersama Dimas Manfred 2 di jam 1 siang ini. Kita masuk ke segmen sport update ya teman Manfred 2. Dan no one others, kita akan ngomongin tentang euforia pesta bola Piala Dunia 2026 di partai final yang baru aja kita saksikan tadi subuh ya teman Manfred 2 ya. Memang ya Piala Dunia ini tuh punya kekuatan yang luar biasa untuk narik atensi mata masyarakat di seluruh dunia ya. Gak cuma menyatukan supporter di stadion aja, tapi juga menghadirkan kebahagiaan di tempat-tempat yang sedang menghadapi masa sulit gitu ya. Nah, usai Spanyol memastikan diri menjadi juara Piala Dunia FIFA 2026 teman Pro 2, suasana penuh sukacita juga terlihat di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza, Palestina nih. Warga berkumpul di sana ya, di sejumlah kafe untuk menggelar nonton bareng final Piala Dunia. Dan saat peluit panjang dibunyikan ya, dan Spanyol keluar sebagai jawaranya, sorak-sorai pun langsung pecah ya. Mereka tuh merayakan kemenangan itu bersama-sama, menjadikan bola sebagai momen untuk sejenak melupakan berbagai tekanan yang mereka hadapi setiap hari, dan juga menyatukan kebersamaan ya, bahwasannya Spanyol juga ada di pihak mereka. Kisah ini nih mengingatkan kita kalau sepak bola itu bukan cuma menang atau kalah ya, karena di balik 90 menit pertandingan ada semangat persatuan, harapan, kerjasama, kebahagiaan yang bisa dirasakan banyak orang bahkan hingga ke berbagai belahan dunia gitu. Kalau di kota Kendari semalam itu banyak banget spot-spot yang rame, yang kita juga merasakan harmonisasinya, kolaborasinya ya, toleransinya. Ternyata ya di kamp pengungsi Nuseirat Gaza Palestina juga merasakan hal yang sama. Dan itu juga yang membuat hati kita sebagai bangsa Indonesia ini lega juga ya. Akhirnya Spanyol bisa menang dan ternyata Palestina juga ikut merayakan kemenangan Spanyol di Piala Dunia gitu ya. Jadi gak heran kalau Piala Dunia kali ini punya cerita yang lebih besar dari sekedar skor akhir nih ya. Sekali lagi selamat untuk Labur ya Broja Spanyol yang resmi menutup perjalanan Piala Dunia 2026 sebagai juara dunia, sekaligus menghadirkan momen yang akan dikenang para pecinta sepak bola di seluruh dunia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu.

Teman Pro 2, kalau misalnya masih ada yang ragu nih siapa raja sepak bola dunia saat ini, jawabannya udah pasti clear banget ya. Spanyol dong ya. Bukan cuma sukses membawa pulang trofi Piala Dunia 2026, La Roja juga langsung melesat ke peringkat 1 ranking FIFA usai menaklukkan Argentina 1-0 di partai final. Gol sematawayang yang Ferran Torres di babak perpanjangan waktu ini bukan cuma memastikan gelar juara dunia kedua bagi Spanyol ya, tapi juga mengantarkan mereka mengumpulkan hampir 2000 poin FIFA nih. Dan hasil ini membuat Spanyol menggeser Argentina yang sebelumnya bertengger di posisi 1. Meski daftar ini masih berstatus unofficial dan menunggu pengesahan FIFA, perubahan di puncak ranking ini diprediksi akan berubah saat peringkat resmi dirilis. Yang menarik, 4 besar ranking FIFA kini dihuni sama 4 tim yang juga tampil di semifinal ya, teman Pro 2 ya. Spanyol ada di posisi pertama, lalu disusul sama Argentina, Prancis di posisi ketiga, dan Inggris ada di posisi keempat. Artinya turnamen kali ini benar-benar mempertemukan tim-tim terbaik dunia hingga babak akhir ya. Sementara itu, Norwegia menjadi salah satu tim dengan lonjakan terbesar setelah naik 12 peringkat ke posisi 19 dunia. Sebaliknya, Uruguay harus turun ke peringkat 20 nih. Jadi Piala Dunia 2026 kali ini bukan cuma melahirkan juara baru, tapi juga mengubah peta kekuatan sepak bola dunia, dan sekarang tahta itu resmi menjadi milik La Roja.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Teman Pro2, kita masih ngomongin tentang euforia Piala Dunia ya teman Pro2. Kalau misalnya tadi kita bahas Spanyol itu langsung naik ke peringkat 1 FIFA, nah kita akan bahas nih ternyata La Furia Roja ini benar-benar memborong penghargaan individu. Bukan cuma juara dunia, 3 pemain Spanyol juga sukses membawa pulang gelar bergengsi di akhir turnamen nih. Yang pertama ada Rodri, yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026 alias peraih Adidas Golden Ball. Gelandang Manchester City ini tampil luar biasa sepanjang turnamen, dan di final melawan Argentina aja ya, Rodri nyaris gak kehilangan bola dan jadi otak permainan Spanyol dari awal sampai akhir. Di bawahnya ada Unai Simon yang dinobatkan sebagai kiper terbaik atau peraih Adidas Golden Glove ya. Penampilan juga luar biasa ya, dari 8 pertandingan 7 clean sheet ya. Keren banget nih. Dan yang gak kalah keren adalah Pau Cubarsí, bek muda berusia 19 tahun ini sukses membawa pulang gelar FIFA Young Player Award nih. Meskipun usianya masih muda banget ya, Cubarsí ini tampil tenang, disiplin, dan menjadi tembok kokoh di lini belakang Spanyol. Dia bahkan mencatat sejarah sebagai bek pertama yang berhasil meraih penghargaan pemain muda terbaik di ajang Piala Dunia loh. Wow. Keberhasilan Rodri, Unai, dan Simon, Pau Cubarsí ini juga menunjukkan kalau kekuatan Spanyol bukan cuma bergantung pada satu bintang aja ya, si Lamine Yamal. Tapi mereka semua tuh tampil solid di semua lini, mulai dari pertahanan, lini tengah, sampai serangan. Pastinya dipadukan juga sama talenta Lamine Yamal ya, dari pengalaman para pemain senior ya. Spanyol sekarang benar-benar memasuki era baru sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. Dan itu dia ya yang menunjukkan bahwasannya kualitas juara itu gak pernah bohong. Dan memang ya, Spanyol bikin kita terkesima banget teman Pro2.

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Teman Pro 2, ini ada kabar untuk menutup ya perjumpaan kita di Sport Update ini ya. Kalau misal masih ada yang ragu siapa raja sepak bola saat raja sepak bola dunia saat ini, pasti kita tahu Spanyol ya teman Pro 2. Tapi ya, meskipun Prancis gagal membawa pulang trofi Piala Dunia 2026, satu nama tetap pulang dengan kepala tegak nih ya. Siapa lagi kalau bukan Kylian Mbappe nih. Striker antara Le Bleu ini resmi meraih Adidas Golden Boot atau sepatu emas sebagai top skor Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Mbappe memastikan penghargaan itu usai mencetak 2 gol saat Prancis menghadapi Inggris dalam laga perebutan tempat ketiga nih. Walaupun Prancis harus mengakui kemenangan Inggris di pertandingan yang berlangsung seru dan juga penuh gol ya, penampilan Mbappe tetap mencuri perhatian karena total pemain 27 tahun ini tuh berhasil mengoleksi 10 gol sepanjang turnamen. Dan catatan tersebut membuat Vini sebagai pencetak gol terbanyak, unggul 2 gol dari kapten Argentina Lionel Messi yang mengakhiri turnamen dengan 8 gol setelah timnya kalah dari Spanyol di partai final. Sepanjang Piala Dunia 2026, persaingan Mbappe sama Messi memang jadi salah satu cerita paling menarik ya. Karena dua-duanya tuh ganti-gantian nih memimpin daftar top skor dan terus menjadi tumpuan tim masing-masing hingga babak akhir gitu. Jadi meskipun trofi juara dunia kali ini milik Spanyol, penghargaan untuk mesin gol paling mematikan nih di turnamen Piala Dunia jatuh kepada Kylian Mbappe. Mantap ya. Ini jadi bukti lagi kalau saat berbicara soal mencetak gol di panggung terbesar dunia, nama Mbappe memang masih jadi salah satu yang paling menakutkan. Mantap. Oke deh teman Pro 2, nanti di jam 2 kita akan ketemu lagi ya di segmen Pro 2 Teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Masuk di jam 2 siang teman Pro 2, saatnya kita berikan kamu nih ya informasi tentang dunia musik, dunia selebriti, dan juga dunia film. Dari yang pertama nih teman Pro 2, kita tadi kan ngomongin final Piala Dunia ya. Nah, gak cuma menyajikan pertandingan seru aja nih antara Spanyol sama Argentina, tapi tahun ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA juga menghadirkan pertunjukan halftime show di partai final. Dan panggung hiburan ini tuh menghadirkan deretan nama besar di industri musik dunia, mulai dari Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber, hingga penampilan spesial yang dikurasi sama Chris Martin, vokalis Coldplay nih ya. Dan dalam waktu sekitar 11 menit, para penonton disuguhi perpaduan musik pop, orkestra, tarian, sampai penampilan paduan suara. Tujuannya sederhana, yaitu merayakan semangat sepak bola sekaligus menghadirkan hiburan yang bisa dinikmatin sama penonton dari berbagai negara. Tapi karena durasinya yang cukup singkat ya, banyak penonton yang merasa penampilan para artis favorit itu tuh belum maksimal gitu karena terlalu cepat. Karena di sisi lain juga ada yang mengapresiasi keberagaman musisi yang tampil karena dianggap mencerminkan semangat global yang dimiliki Piala Dunia nih. Tapi ya, terlepas dari beragam respon yang muncul, halftime show ini berhasil mencatat sejarah sebagai yang pertama kali di final Piala Dunia FIFA. Sebagai langkah baru ya untuk memperlihatkan nih gimana olahraga dan musik sekarang makin dipadukan untuk menghadirkan pengalaman yang lebih meriah lagi bagi para penggemar di seluruh dunia gitu. Jadi menurut kamu teman Pro 2, apakah nanti akan ada tradisi halftime show ya di Piala Dunia berikutnya? Tapi pastinya lebih seru kalau misalnya Piala Dunia tahun 2030 atau 2030 sekian ya, 2034, 38 gitu, itu ada di Indonesia, di Jakarta. Ya gak sih teman Pro 2? Amin.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

Teman Pro2, kita bergeser ke dunia film ya. Ada kabar yang membanggakan nih dari dunia perfilman Indonesia. Jadi film Semua Akan Baik-Baik Saja nih garapannya Baim Wong sukses meraih 4 nomination di Festival Film Bandung ke-39 tahun 2026. 4 kategori yang berhasil diraih yaitu pemeran utama terpuji untuk Reza Rahadian, pemeran pembantu terpuji untuk Raihanun, penata kamera terpuji Yudi Datau, dan penata artistik terpuji untuk Alan Sebastian. Menariknya nih ya, Baim Wong tuh mengaku penghargaan ini tuh bukan tujuan utama nih saat membuat filmnya. Tapi menurutnya yang paling penting adalah apakah cerita sama pesan yang ingin disampaikan itu benar-benar sampai kepada penonton gitu. Baim juga bilang kebahagiaan terbesar justru datang saat melihat seluruh pemain dan kru produksi ikut bangga karena kerja keras mereka tuh mendapat apresiasi nih. Karena menurut dia pencapaian ini tuh adalah kolaborasi semua orang yang terlibat di balik layar ya. Bukan cuma 1, 2, 3, 4 nama aja gitu. Dan Festival Film Bandung ini mengusung tema sinema ronda keluarga di tahun 2026 dan menilai ratusan karya film, serial televisi, hingga serial web yang tayang sepanjang September 2025 hingga Juni 2026. Sementara itu malam puncaknya akan dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus 2026. Nah, kita tungguin aja ya apakah filmnya Baim Wong nih ya, Semua Akan Baik-Baik Saja ini berhasil membawa pulang banyak piala ya, 4 piala, amin gitu. Yang jelas masuk 4 nominasi aja sih udah jadi bukti ya kalau film ini tuh mendapat tempat di hati para penikmat dan insan perfilman Indonesia.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Teman Pro 2 ada kolaborasi baru nih yang menarik dari dunia musik Indonesia. Ada Rai Putra dan Mika Tambayong yang resmi merilis duet lagu berjudul Jalan Tengah ya. Dan tenang aja teman Pro 2, ini bukan lagu patah hati yang penuh drama ya. Tapi sebaliknya, lagu ini tuh justru mengangkat tema penuh mature breakup nih. Siapa yang pernah mature breakup teman Pro 2? Tentang dua orang yang memilih berpisah karena sadar itulah keputusan terbaik untuk mereka berdua. Menurut Rayi, lagu ini tuh bercerita tentang pasangan yang sudah berusaha mempertahankan hubungan, tapi pada akhirnya mereka sadar kalau memang punya banyak perbedaan di antara keduanya. Jadi memang perpisahan di sini itu bukan karena saling benci, tapi sama-sama ingin yang terbaik. Cakep ya. Sementara itu Mika Tambayong tuh bilang kalau lagu ini tuh ingin menunjukkan kalau mengakhiri hubungan yang sudah gak sehat bukan berarti gagal, justru bisa jadi langkah untuk saling menghargai dan membuka lembaran baru nih. Proses kolaborasi ini tuh berawal dari Mika yang mencari materi lagu, dan saat pertama kali ngedenger demo Jalan Tengah dari Rai Putra, dia langsung jatuh hati dengan melodi dan liriknya sampai akhirnya memutuskan untuk berduet sama Rai. Kalau misalnya biasanya lagu putus cinta itu identik sama air mata teman Pro 2, Jalan Tengah justru menawarkan sudut pandang yang lebih dewasa ya, bahwa gak semua hubungan itu harus dipaksakan bertahan. Ada yang relate teman Pro 2?

0: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.

Ri 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, ini sudah mau jam 3 sore nih ya. Saatnya Dimas harus bergeser dari ruang dengar kamu di Santai Siang. Nanti di Seri-Ceria kamu akan ditemani oleh rekan Dimas Riani ya. Dan teman Pro 2, terima kasih juga udah membersamai Dimas di Santai Siang kali ini. Buat kamu, tetap harus semangat ya, jaga mood kamu, jaga suasana hati kamu sehingga sore hari ini, meskipun di luar sedang mendung banget ya teman Pro 2, semoga tidak menyurutkan semangat kamu. Dan buat kamu yang sedang di jalan, tetap berhati-hati ya, jangan sampai kamu balap-balap. So, Dimas saya pamit, teman Pro 2 dari ruang dengar kamu, kita akan bertemu lagi besok di Santai Siang juga. Dimas saya pamit, teman Pro 2, bye-bye.

0: Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menyerahkan sebanyak 450 bibit tanaman bunga untuk mendukung penghijauan di lingkungan SMA Garuda Konsel baru-baru ini. Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Konsel Hasran Parenda mewakili Bupati Konsel Irham Kalenggo. Bibit tanaman diterima langsung oleh Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Ahmad Najib Burhani di halaman SMA Garuda Konawe Selatan. Sebanyak 450 bibit yang diserahkan merupakan tanaman siap tanam yang akan ditempatkan di sejumlah titik di kawasan sekolah. Melalui bantuan ini diharapkan kawasan SMA Garuda Konawe Selatan semakin tertata dengan ruang terbuka hijau yang memadai sekaligus mendorong terciptanya budaya peduli lingkungan di kalangan pelajar.
1: Info Pro 2.
0: Balik informasi selanjutnya, teman Pro 2, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka menerima gelar adat Muna Sangia Mondono Wite Balano pada silaturahmi akbar KKMM Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna di Pelataran Tugu X MTQ Kendari pada Minggu 19 Juli 2026. Gelar tersebut merupakan penghargaan tertinggi dari masyarakat adat Muna sebagai bentuk pengakuan dan amanah kepada pemimpin yang diharapkan mampu mengayomi masyarakat serta menjaga nilai-nilai adat dan budaya. Dalam sambutannya, Andi Sumangaruka menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penganugerahan gelar kehormatan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Bagi informasi terakhir, teman Pro 2, TVRI Sulawesi Tenggara merayakan hari ulang tahun ke-19 sekaligus menggelar nobar. Nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang bertajuk Bola Gembira di halaman TVRI Sulawesi Tenggara pada Minggu 19 Juli 2026 malam. Kegiatan berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga selesai ini digagas oleh Panitia Kampung Bola Gembira TVRI Sulawesi Tenggara dengan Ahmad Riawan Z sebagai Ketua Panitia. Perhelatan ini merupakan bagian dari rangkaian dukungan TVRI selaku official TV broadcast Piala Dunia 2026 yang mendapat mandat dari pemerintah melalui surat dukungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Piala Dunia 2026 sendiri menjadi ajang sepak bola terbesar yang sangat dinantikan masyarakat dunia termasuk Indonesia. Turnamen dengan format baru ini diikuti 48 negara dengan total 104 pertandingan dan kini menyisakan 4 negara di babak semifinal sehingga euforia menjelang laga puncak semakin tinggi. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke sore ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pradiwe. Seneng banget nih Riani bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu, temani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti di jam 7 malam teman Pradiwe. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu baik-baik aja, sehat-sehat terus. Pokoknya sehat jiwanya, sehat raganya, sehat-sehat dompetnya ya. Dan masih temani pastinya teman Pradiwe sampai nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga di sore hari ini ya, mengawali pertemuan kita dengan lagu yang harapannya semoga bisa menghibur kamu ya teman Pradiwe. So untuk kamu dimanapun kamu berada sore hari ini, tetap station ya teman Pradiwe. Di jam 3 seperti biasa kita bakal ada di Sherlock, share informasi lokal. Nanti Rani bakal update-update juga informasi terbaru seputar Sulawesi Tenggara ataupun juga Kota Kendari teman Pradiwe. Dan juga dengan lagu-lagu pilihan yang udah Rani siapin, semoga bisa membuat kamu terhibur. Dan yang masih bekerja di sore hari ini, tetap semangat ya teman Pradiwe sebelum nanti kelar kerjanya dan pulang buat istirahat. So, pastikan kamu stay tune di Pradiwe FM Kendari, teman terbaik kamu.

untuk menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Solaria.
1: Solaria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Lama-lama FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Di channel kali ini Riani mau update nih teman Pro 2, ada silaturahmi akbar KKMM yang kemarin nih teman Pro 2 mencatat sejarah. Iya, ini memecahkan rekor muri teman Pro 2 karena menyajikan sebanyak 1228 dulang haroa, yaitu wadah yang berisi aneka menu tradisional khas masyarakat Muna. Dan ya, resmi dicatat sebagai rekor dunia oleh Museum Rekor Dunia Indonesia alias MURI teman Pro 2, di mana senior manager MURI ada Triyono yang mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan awal panitia, jumlah dulang haroa yang disiapkan itu sebanyak 1200. Namun, setelah dilakukan verifikasi lanjut teman Pro 2, jumlahnya ternyata melebihi laporan, yaitu mencapai 1228 dulang haroa. Waduh, banyak banget ya teman Pro 2. Ini ada enggak sih di antara kamu yang kemarin ikut acara silaturahmi ini teman Pro 2? Ramai banget ya, kelihatan dari jauh MTK itu benar-benar waduh, full rame ya teman Pro 2. Nah, selain jumlahnya yang fantastis nih ya, MURI tuh juga menilai bahwa dulang haroa tuh gak sekadar menjadi wadah makanan, tapi sebenarnya punya makna yang lebih dalam sebagai simbol silaturahmi, doa bersama, dan juga ungkapan rasa syukur teman Pro 2. Nah, tradisi ini tuh mencerminkan nilai kebersamaan yang masih dijaga kuat oleh masyarakat Muna di tengah perkembangan era digital. Jadi juga dari MURI ya menilai bahwa di saat banyak orang sibuk membangun koneksi di dunia maya, tradisi seperti haroa ini justru menjadi pengingat akan pentingnya mempererat hubungan keluarga dan juga kebersamaan dalam kehidupan nyata. Wah, keren banget ya teman Pro 2. Dan alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar, sukses. Dan kita tunggu deh nanti ya kan, tahun depan tuh bakal kayak gimana lagi. Apakah ini bakal jadi acara tahunan atau mungkin ada rencana lain teman Pro 2.

0: Selamat satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Lampu Lumayan 8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih updatean dari Kota Kendari. Ini ada DP3A ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari menggelar pelatihan pembuatan souvenir dan kerajinan tangan dari limbah rumah tangga, teman Pro 2. Nah, program ini tuh diikuti puluhan peserta perempuan termasuk jajaran pengurus dan anggota DWP Kota Kendari, di mana pelatihan ini dirancang untuk melatih kreativitas kaum perempuan dalam menangkap peluang usaha dari material non ekonomis di lingkungan domestik. Nah, material anorganik seperti kain kaca, kain perca, teman Pro 2, plastik, kertas, dan juga botol bekas tuh diolah biar bisa menjadi produk kerajinan bernilai jual tinggi. Nah, Sekda Kota Kendari sendiri ya mengajak para peserta untuk mengubah cara pandang terhadap pengelolaan sampah di tingkat keluarga. Menurutnya, pemanfaatan platform online saat ini membuka peluang yang besar bagi pemasaran produk-produk daur ulang tersebut, teman Pro 2. Nah, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari ada Bapak Syarifuddin yang memberikan pembekalan mengenai kewirausahaan dan juga pemasaran produk kerajinan tangan dari limbah rumah tangga. Materinya sendiri difokuskan pada penguatan mentalitas wirausaha serta pemanfaatan platform digital agar hasil kerajinan mampu menembus pasar lokal hingga nasional, teman Pro 2.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kamu

Radio Pengendali, teman terbaik kamu. Ada BTS dengan Life Goes On, teman Radio. Temani kita di sore hari ini, jelang pukul 4 sore. Kita masih bakal bareng-bareng pastinya di sore ceria. Nanti bakal ada bincang asik ya, akan hadir ke ruang dengar kamu, teman Radio. Jadi pastiin untuk kamu tetap dengerin Radio FM Kendari, sembari melakukan aktivitas kamu, sambil di jalan atau sambil bekerja, teman Radio. Tetap semangat ya, dan pastinya Rani masih temani kamu dong. So, don't get anywhere.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

80.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Belakangan ini ada sebuah istilah yang sering banget muncul di media sosial. Iya, indis ekonomi. Kita bakal bahas itu sore hari ini, teman Pro 2. Indis ekonomi, anak muda itu harus apa sih sebenarnya? Nah, istilah ini, indis ekonomi itu biasanya dipakai buat bercanda soal harga makanan, harga transportasi, sampai kebutuhan sehari-hari yang rasanya tuh makin mahal, teman Bredua. Iya, lucu emang kedengarannya, tapi kalimat itu tuh sebenarnya menggambarkan tentang keresahan banyak anak muda saat ini. Apalagi di tengah biaya hidup yang terus naik, anak muda tuh dituntut lebih pintar untuk mengatur pengeluaran dan menentukan prioritasnya, teman Bredua. That's why mungkin kamu juga salah satu usernya yang suka, aduh, indis ekonomi, harga kopi segelas 30.000. Biasanya ini keluhan tipis-tipis sih, tapi dibarengi dengan keseriusan sebenarnya. Kayak, wah, memang ya, indis ekonomi tuh kayak semuanya tuh kita dituntut serba bisa, serba harus menghasilkan gitu. Sebisa mungkin kita lebih banyak menghasilkan daripada mengeluarkan nih, teman Predua. Nah, kalau menurut kamu kira-kira relate gak sih istilah ini buat kamu, teman Predua? Tapi kalau ditanya ya, emang indis ekonomi tuh anak muda harusnya gimana ya? Harus apa kita tuh? Nanti kita bakal bahas di Bincang Asik sama nanti di jam 5, teman Predua. Jadi pastiin untuk kamu station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Selamat malam 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Kita masih di bisik bincang asik juga, bincang-bincang soal in this economy ya, sebuah kalimat, sebuah istilah yang paling sering dipakai sama anak muda masa kini. Tapi iya, kalau kita bertanya sih in this economy, anak muda tuh harus apa ya, teman Pro 2? Iya, tantangan anak muda hari ini tuh bukan cuma soal harga yang naik. Anak muda sekarang juga menghadapi persaingan kerja yang makin ketat, teman Bradiwa. Tuntutan untuk terus meningkatkan kemampuan hingga tekanan dari media sosial yang sering bikin kita tuh ngerasa tertinggal gitu. Padahal perjalanan setiap orang tuh berbeda. Yang penting bukan siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang terus bertumbuh dan tidak berhenti belajar. Namun kalau kita menarik kembali dari topik kita hari ini, teman Bradiwa, in this economy anak muda itu harus apa? Iya, ada beberapa langkah sederhana yang bisa mulai dilakukan nih, teman Bradiwa. Pertama dan yang paling utama adalah kamu biasakan mengelola keuangan. Iya, catat pengeluaran dan bedakan kebutuhan dengan keinginannya kamu. Jadi pengeluaran sekecil apapun coba untuk catat, biar kamu tahu berapa sebenarnya uang kamu yang melayang untuk sebuah kebutuhan atau sebuah keinginan, teman Bradiwa. Terus yang kedua, kamu bisa investasikan waktu untuk belajar skill baru. Kemampuan digital, komunikasi, bahasa asing, atau memanfaatkan AI itu bisa jadi bekal menghadapi dunia kerja. Benar banget, karena kalau misal kita lebih ready, ya pasti apapun yang ada di depan sana kita bakal hadapi aja dengan percaya diri, teman Bradiwa. Ketiga, kalau misal ada kesempatan, coba bangun penghasilan tambahan dari hobi kamu atau pekerjaan freelance. Walaupun itu sedikit ya, gak sebanding dengan mungkin pekerjaan utama kamu atau upah utama kamu, tapi sedikit demi sedikit tetap berarti juga, teman Bradiwa.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

Selamat malam buat nomor FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. So, kalau kita bahas ya, in this ekonomi anak muda itu harus apa? Iya, kita harus upgrade dari segala sisi skill kita, kemampuan kita. Yang pasti teman Pro 2, kalau ada kesempatan udah gas aja, jangan tunggu lama-lama kalau judul lagu mah ya kan. In this ekonomi bukan alasan untuk berhenti bermimpi teman Pro 2. Justru kondisi seperti ini mengajarkan kita untuk lebih bijak, lebih adaptif, dan lebih menghargai proses. Karena aset terbesar anak muda hari ini bukan hanya isi rekening, tapi kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan juga memanfaatkan setiap peluang yang datang. Jadi daripada fokus pada apa yang belum dimiliki, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan mulai hari ini. Siapa tahu itu justru jadi awal baru dari masa depan yang lebih baik teman-teman.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
4: Penyanyi.
5: Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
6: Dari lahir ada kekurangan.
7: Tuh, kesembuhan Bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
8: Dede, Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas untuk mendapatkan.

0: Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya. Bersama host meriah Irfan Hakim, DMB Panggung Rezeki, setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2. Sorenya kamu benar-benar ceria kah sore hari ini? Harapannya semoga seperti itu ya. Walaupun cuacanya agak-agak mendung gimana gitu, kita masih menantikan sunset gak sih teman Pro 2? Karena sunsetnya Kendari tuh gak ada lawan. Iya emang benar. By the way, udah mau pukul 5 sore nih teman Pro 2. Kita masih bakal bareng-bareng dong ya di sore ceria. Nanti bakal Reni update informasi terbaru di ruang inspirasi di jam 5 teman Pro 2. So buat kamu, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: 4 Mandonga, Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
2: 90,8 MHz.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Sambul main 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Ruang inspiratif hadir ke ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Riani mau update informasi terbaru yang benar-benar inspiratif, teman Pro 2. Ada Indonesia yang kembali mencatatkan prestasi di panggung global dalam daftar top 50 food destination around the world 2026 yang dirilis Travel and Tour World. Indonesia berhasil menempati peringkat ke-10 sebagai destinasi wisata kuliner terbaik di dunia. Nah, penilaian ini mempertimbangkan warisan kuliner, teman Pradua, keberagaman cita rasa daerah, jajanan kaki lima, fine dining, penggunaan bahan lokal, hingga pengalaman wisata kuliner secara menyeluruh. Nah, kekayaan rempah dan ragam tradisi kuliner dari Sabang hingga Merauke menjadi kekuatan utama Indonesia. Nah, TTW juga menyoroti 10 destinasi kuliner unggulan di tanah air, mulai dari Jakarta, Bali, Jogja, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang hingga Padang. Nah, pengakuan ini menegaskan bahwa kuliner Indonesia itu bukan sekedar makanan, teman Pradua, melainkan bagian dari identitas budaya yang mampu menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Wah, keren banget ya Indonesia, teman-teman.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2 Indonesia. Mau bangun kota 12 satelit baru di berbagai daerah. Dan tahu gak sih kamu kalau luas minimalnya tuh 200 hektar teman Pro 2, dimana pemerintah menyiapkan pembangunan 12 kota satelit baru sebagai bagian dari strategi mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Ada 3 provinsi ya, yang mana Menteri ATR BPN Nusron Wahid, teman Pro 2, mengatakan setiap kota satelit akan punya luas minimal 200 hektar dan tersebar di sejumlah wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat hingga Sulawesi Selatan. Nah, 3 provinsi lainnya ada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan juga Nusa Tenggara Barat masih dalam tahap verifikasi teman Pro 2. Nah, program yang diinisiasi Presiden Prabowo ini bertujuan untuk menghadirkan kawasan hunian baru dengan konsep rumah susun dan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah hingga menengah. Nah, sebagian lahan berasal dari aset negara, sementara sebagian lainnya merupakan bekas hak guna bangunan swasta yang tidak diperpanjang sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan kota satelit baru di berbagai daerah.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

0: Radio Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio. Kita akan segera bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar muslimin muslimat renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah tema 6 faktor perusak ukhuwah Islamiyah. Pendengar rahimakumullah, pada masyarakat Islam ukhuwah Islamiyah merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar. Karena hal ini salah satu dari keimanan yang sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudara, antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Pendengar rahimakumullah, ketika ukhuwah Islamiyah hendak diperkokoh, setiap kali ada berita buruk yang datang, harus dilakukan tabayun atau diteliti terlebih dahulu kebenaran berita itu. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu alama fa'altum nazimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Surah Al-Hujurat ayat 6. Pendengar rahimakumullah, Surah Al-Hujurat ayat 6 di atas menggunakan kata naba' bukan khabar. Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya Secercah Cahaya Ilahi halaman 262 membedakan makna dua kata itu. Kata naba' menunjukkan berita penting, sedangkan khabar menunjukkan berita secara umum. Al-Quran memberi petunjuk bahwa berita yang perlu diperhatikan dan diselidiki adalah berita yang sifatnya penting. Ada pula isu-isu ringan, omong-omong dan berita yang tidak bermanfaat, tidak perlu diselidiki, bahkan tidak perlu didengarkan karena hanya akan menyita waktu dan energi semata. Mengingat kedudukan ukhuwah Islamiyah yang sedemikian penting, ada beberapa hal yang harus kita hindari agar ukhuwah Islamiyah terpelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela sama-sama, mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Adakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 11-12. Pendengar, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas ada 6 hal yang harus kita hindari agar ukhuwah Islamiyah tetap terpelihara, yaitu sebagai berikut. Pertama, memperolok-olokkan baik secara antara individu maupun antar kelompok, baik dengan kata-kata maupun dengan bahasa isyarat, karena hal ini dapat menimbulkan rasa sakit hati, kemarahan, dan permusuhan. Mencaci atau menghina orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan. Ketiga, memanggil orang lain dengan panggilan gelar-gelar yang tidak disukai. Dan yang keempat adalah berburuk sangka. Ini merupakan sikap yang bermula dari iri hati, hasad. Akibatnya, ia buruk sangka bila seseorang mendapatkan kenikmatan atau keberhasilan atau keberuntungan. Tidak ada yang benar. Jangan-jangan dari itu, oh memang iya, maka bersambung menyambung dari isu ke isu. Lalu yang kelima adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Yang keenam, bergunjing dengan membicarakan keadaan orang lain yang bila ia ketahui tentu ia tidak menyukainya. Apalagi bila hal itu menyangkut rahasia pribadi seseorang. Biasa dalam bahasa anak muda kita, yaitu selalu kepo. Hindarkan kata itu. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tuan Pro 2 mewakili segenap karyawan dan karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya Reni hadirkan ke ruang dengar kamu sajian musik religi yang akan menemani kamu di petang ini.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Lompol.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Teddy di sore ceria. Gimana cooling down-nya? Semoga ini jadi waktu yang cocok ya untuk kamu bisa beristirahat dari aktivitas hariannya kamu sebelum nanti lanjut lagi beraktivitas, teman Pro 2. Hari ini hari Senin yang cukup padat ya. Biasanya jadi waktu yang bisa kamu gunakan juga untuk beristirahat bareng keluarga atau mungkin sambil menentukan menu makan malam apa malam hari ini, teman Pro 2. Yang masih Reni temenin sampai nanti di jam 7 ya, dan bakal update juga informasi terbaru di FYI for your information, South dan Gini Station di Radio FM Kediri, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat ulang tahun Lampung FM Pro 2. Dari teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Sarawak Ceria bareng Riani. For your information nih, teman Pro 2, Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WIKO, teman Pro 2. Organisasi internasional yang dibentuk untuk mendorong tata kelola AI global. Nah, dengan status tersebut, Indonesia memperoleh kesempatan untuk terlibat sejak awal dalam pembahasan arah pengembangan AI yang inklusif, aman, beretika, dan berpusat pada manusia. Nah, pemerintah menilai keterlibatan ini dapat memperkuat posisi Indonesia di era ekonomi digital, sekaligus juga membuka peluang pertumbuhan yang lebih besar. Nah, nilai ekonomi digital nasional diperkirakan mencapai 130 miliar US dollar saat ini dan berpotensi meningkat hingga 366 miliar US dollar pada tahun 2030 mendatang. Bahkan dapat menembus 600 miliar US dollar melalui kerjasama ekonomi digital ASEAN, teman-teman.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Lampu Lampu Lampu FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jelang pukul 7, Reni harus sign out dari ruang dengar kamu nih, mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria. Ya, nanti dijaga malam bareng sama Linsa. Dan juga ada yang spesial di obrolan komunitas teman Pro 2. Jadi, pastiin untuk kamu stay tune di 90.8 FM. Reni pamit undur diri teman Pro 2. See you tomorrow. Bye.

Pro 2. Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Bahmut. Operasi pertama pengadilan militer Limba 18 Kendari resmi beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan efektivitas pelayanan hukum bagi prajurit TNI. Institusi peradilan militer ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2025 dan telah aktif berjalan sejak 9 Juli 2026. Yurisdiksi layanan lembaga baru ini mencakup wilayah hukum luar angkasa militer di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Info Pro 2. Balik informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kota Kendari melakukan penguatan pembangunan sektor kesehatan melalui validasi data bidang pencegahan dan pengendalian penyakit semester 1 tahun 2026. Langkah ini difokuskan untuk menghasilkan data kesehatan yang akurat sebagai basis utama dalam menyusun perencanaan dan menentukan arah kebijakan daerah. Sekda Kota Kendari Amir Hasan mengingatkan seluruh jajaran bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di setiap fasilitas kesehatan. Info Pro 2. Dari konferensi terakhir teman Pro 2, tim Taekwondo Polda Sulawesi Tenggara berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada kejuaraan nasional Taekwondo Polri Kapolri Cup ke-7. Ajang bergengsi tersebut digelar di Indoor Stadium Kelapa 2, Kabupaten Tangerang, Banten pada tanggal 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam ajang yang diikuti atlet-atlet terbaik dari jajaran Polri se-Indonesia tersebut, kontingen Polda Sultra sukses membawa pulang 5 medali, terdiri dari 2 medali emas dan 3 medali perak. Begini info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in Radio.

0: 98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman radio, selamat malam. Senang sekali barengan sama Linsa di perjalanan jaga malam di malam hari ini. Nah teman radio, malam hari ini seperti biasa awal jaga malam kita bersama untuk di perjalanan obrolan komunitas. Dan kali ini obrolan komunitasnya Linsa itu tidak sendirian ya teman radio. Pastinya Linsa sudah hadir kehadiran bintang tamu di malam hari ini. Teman radio, kita akan bahas soal apa ya di malam hari ini? Kira-kira kita akan bahas komunitas apa nih? Ada di studio ada Muhammad Fairuz Azali sebagai ketua Forum Anak Kota Kendari 2026 hingga 2028 dan juga Naila Sidki ya, ketua Forum Anak Kota Kendari 2024-2026. Halo, selamat malam.
1: Halo Kak.
2: Malam Kak Linsa.
0: Aduh, ternyata di sini ketua Forum Anak ya, Forum Anak berarti ya dari Kota Kendari ya. Iya. Oke, gimana kegiatannya di hari ini? Gimana hari ini? Aman?
2: Aman banget.
0: Oke deh, nah di malam hari ini pastinya teman radio kita lagi live TikTok juga. Kalau misalnya kamu mau sharing sesuatu di malam hari ini barengan sama mereka, mau tanya-tanya boleh ya di live TikTok kita di @rri_kendari_ii atau juga boleh ke WhatsApp kita di 0821-8830908. Kita sudah ada kenalan ya, panggilannya siapa tadi? Fairuz dan
2: Naila.
0: Iya. Okay, dia Fairuz dan Naila. Nih sudah kita kenalan teman radio. Kalau kamu mau lihat wajah asli mereka langsung di live TikTok kita ya. Boleh sedikit cerita enggak Forum Anak Kota Kendari ini forum apa sih sebenarnya?
2: Okay, sebelumnya saya perkenalan dulu ya Kak ya, supaya ini halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Naila Sidki ya. Saya berkecimpung di Forum Anak sudah kurang lebih 4 tahun dan kemarin alhamdulillah tahun 2024 dipercayakan untuk menjadi ketua dari Forum Anak Kota Kendari tahun periode 2024 sampai dengan 2026. Nah, untuk Forum Anak sendiri itu teman-teman dari namanya saja sudah Forum Anak. Jadi ini adalah wadah partisipasi anak di mana ide ataupun pemikiran dan juga gagasan untuk anak-anak bisa dituangkan di dalamnya. Nah, tugas Forum Anak itu sendiri adalah untuk 2P, yaitu ada pelopor dan pelapor, yang dimana pelopor sendiri ini adalah bagaimana kita bisa memberikan akses ataupun memulopori teman-teman kita yang memang masih ada kekurangan fasilitas ataupun haknya tidak didengar. Itu kita dari Forum Anak Kota Kendari membantu itu. Dan juga yang kedua ada pelapor. Di pelapor ini kita juga dapat mengangkat ataupun memberitahu kepada tangan-tangan pemerintah dalam diskusi musrembang, musyawarah rencana pembangunan. Kita sering kali diundang untuk mewakili atau melakukan pembicaraan terkait dengan aspirasi apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak khususnya di Kota Kendari. Jadi pada tahun 2025 pun sampai 2024 Forum Anak Kota Kendari sudah mencetak banyak sekali penghargaan Kak Linsa. Okay. Salah satunya menjadi mendapatkan 2 predikat langsung dari Forum Anak Terbaik, format terbaik dan juga terinovatif dari Kemen PPA-nya langsung.
0: Okay.
2: Ini juga berkat dari teman-teman semua yang masih mau untuk bersama-sama mengaspirasikan suara anak supaya suara anak di Kota Kendari tetap terdengar Kak, seperti itu.
0: Berarti Forum Anak ini tidak hanya sekedar forum, tapi ada banyak kegiatan yang diikuti ya.
2: Benar,
0: berarti kegiatan-kegiatannya tidak hanya di lokal, tapi bisa jadi ke nasional juga ke Forum Anak ini sendiri.
2: Betul
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, siap deh. Kalau misalnya untuk kegiatan-kegiatan spesifiknya, ada kegiatan apa saja sih di Forum Anak ini sebenarnya? Apakah ada kegiatan yang dibentuk oleh kalian sendiri atau memang kegiatannya sudah dari pusat nih? Oh, Forum Anak dari Kota Kendari ini ya kegiatannya, atau mungkin kayak gimana kalau kegiatan?
3: Saya izin menjawab ya Kak. Jadi memang di Forum Anak ini bukan hanya kita mengikuti dari alur dari nasional, tapi memang kita punya inisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan. Salah satunya Kak, kan di tahun 2026 ini kita baru saja menerima anggota baru Kak, sekitar 100 orang dan kita terima di seleksi wawancara itu sekitar 80 orang dan disortir lagi selesai seleksi wawancara dan hasilnya itu sekitar 40 orang. Nah, dari 40 orang ini setelah kita menerima, kita melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya itu kita sosialisasi ke SMP, ke SD-SD. Tapi memang Kak, kita sosialisasinya ini bukan Forum Anak saja, tetapi kita bekerja sama dengan beberapa dinas yang terkait. Salah satunya itu ada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Dan juga kami juga melakukan kegiatan kolaborasi diantaranya tuh bersama forum anak kecamatan. Jadi kita bukan hanya melakukan kegiatan yang forum anak Kota Kendari saja, tetapi kita melibatkan teman-teman kita yang ada di kecamatan dan kelurahan. Okay. Salah satunya kita melakukan kegiatan itu pada saat di TPAK di TPA. Okay. Waktu itu kita melakukan kegiatan dan memang di sana bukan anak-anaknya bukan yang seperti yang kadang dibayangkan oleh banyak orang, tetapi memang anak-anaknya yang memang semangat untuk menerima pengalaman dari kami. Nah, okay, baru-baru ini kak kita melakukan kegiatan workshop youth camp di Nambo yang diikuti oleh forum anak Kota Kendari, forum anak kecamatan dan kelurahan. Dan alhamdulillah dari kegiatan ini jalin kerjasama kita dari forum anak kecamatan dan kelurahan itu tambah
0: banyak lagi ya?
3: Iya, tambah banyak lagi kak.
0: Okay, deh, penasaran di dalam forum anak ini range umur di dalam anggotanya itu umur-umur berapa sih? Apakah kita yang, saya yang sudah berumur, ya begitulah, apakah masih bisa masuk ke forum anak? Atau memang ada range yang angka umurnya untuk ada batasan-batasannya nih?
2: Oke kak, jadi kalau untuk range umur dari forum anak itu sendiri, sebenarnya dia masih berusia anak atau sebelum berusia 18 tahun. Jadi kalau open recruitment di forum anak pun memang kita dari SMP, lebih ke prioritaskan SMP karena yang sudah bisa ikut organisasi, terus juga anak SMA, terus juga untuk pergantian ketuanya pun seperti saya sekarang, karena memang periodenya sampai 2026 dan sudah bukan usia anak lagi, sudah naik menjadi fasilitator. Okay. Dan setelah itu dilanjutkan sama Virus yang memang masih usia anak istilahnya, jadi dilanjutkan. Jadi kalau untuk range umurnya sendiri, dia dari sebelum berusia 18 tahun. Okay. Seperti itu.
0: Berarti sudah tidak bisa ya teman-teman dua yang sudah di atas 18 tahun ini.
2: Iya lagi kak.
0: Okay, Dena, penasaran kalau misalnya menurut kalian nih sebagai bisa dibilang mantan ketua yang sekarang sudah jadi fasilitator, mungkin yang lebih banyak lagi pengalamannya, terus juga Virus yang lagi menjabat sekarang, kira-kira kenapa sih anak itu harus punya forum nih? Apakah memang ini wadah yang memang dibutuhkan anak kah? Atau memang sekedar ya sudah yang penting tuh ada forum anak di setiap kota itu harus ada?
2: Terus boleh.
3: Oke kak, izin menjawab. Nah, kita kan sebagai anak, kita itu butuh yang namanya validasi dan butuh namanya orang yang bisa mendengar kita. Kalau misalnya nih kak, contoh, saya ingin cerita masalah aku sama orang yang lebih tua dari saya. Tentunya kan kalau misalnya kita cerita sama orang yang lebih tua dari kita, dia pasti gak akan lebih, gak kasih saran kita, tapi bukan yang kita butuhkan. Seperti itu, beda lagi kalau misalnya kita cerita masalahnya kita atau kita konsultasi masalahnya kita ke temannya kita, sesebayanya kita, pasti apa saran pendapat yang kita dapatkan itu lebih masuk daripada kita menceritakan ke orang yang lebih dewasa daripada kita. Salahnya seperti itu kak.
0: Oke deh. Nah, di forum anak ini sendiri kan mungkin bisa dibilang kalian lebih rajin untuk turun ke lapangan ya, lebih banyak melihat nih anak-anak di Kota Kendari ya. Penasaran kira-kira kondisi anak-anak di Kota Kendari saat ini seperti apa? Apakah mungkin hal-hal yang menurut kalian sudah baik atau mungkin masih ada, masih banyak lah yang masih perlu dapat perhatian? Karena kan kalian lebih sering turun nih, jadi mungkin bisa dibilang, apalagi kalian kerjasamanya dengan dinas terkait, bisa dibilang mungkin dinas terkait bisa dapat informasi itu dari forum anak juga. Apakah kalian melihat kondisi anak Kota Kendari saat ini tuh seperti apa sih?
2: Oke kak, jadi kalau mau dibilang bagaimana keadaan anak-anak di Kota Kendari, tentu ini masih harus jadi sedikit reminder lagi untuk kita semua bahwasanya tidak ada yang pernah mengatakan bahwa sudah tidak ada luka lagi untuk anak-anak Kota Kendari khususnya. Oleh karena itu juga kami tidak ada henti-hentinya tentu bekerja sama terus dengan DP3A terkait dan juga dinas-dinas terkait yang lainnya untuk turut bersama-sama mengawal aspirasi dari teman-teman kami semuanya yang memang sudah dijelaskan tadi sama Virus yang dari anaknya langsung ini kak ya, bahwasannya mereka butuh wadah untuk tetap berekspresi, tetap menyalurkan pendapat mereka, dan hadirnya forum anak inilah untuk mengayomi teman-teman kami yang lainnya yang memang belum mendapatkan haknya mungkin atau belum mendapatkan haknya mereka sebagai seorang anak. Jadi kami juga tidak akan pernah berhenti untuk tetap mengayomi teman-teman yang ada di Kota Kendari, adik-adik kami yang ada di Kota Kendari, dari untuk tetap bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang memang tidak sepatutnya dilakukan. lakukan seperti itu. Jadi sosialisasi dan juga edukasi memang menjadi tujuan utama kami untuk tetap memperlihatkan dan juga mengedukasi teman-teman yang lain seperti itu sih Kak.
0: Oke, berarti tidak hanya melakukan kegiatan tapi ada banyak hal-hal yang dilakukan lagi di bawah yang langsung melibatkan anak-anak Kota Kendari pastinya ya. Oke, Dena, di Hari Anak Nasional tahun ini temanya itu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Kira-kira menurut kalian makna temanya ini kayak gimana nih?
2: Lindungi anak menurut saya Kak itu adalah salah satu moto juga dari Forum Anak Kota Kendari tentang bagaimana mereka merasa aman dan juga merasa terjaga dan juga merasa diperhatikan seperti itu. Dan hadirnya tema itu pada Hari Anak Nasional yang memang menjadi perayaan besar kami atau perayaan besar teman-teman untuk sebagai seorang anak dalam dalam menjalankan apa namanya kebahagiaan mereka ditumpahkan ke dalam situ. Jadi kami juga sudah beberapa minggu yang lalu sudah banyak sekali melakukan kegiatan. Salah satunya ada persiapan Hari Anak. Mungkin kalau untuk persiapan Hari Anak bisa dijelaskan sama Virus.
3: Oke Kak. Nah di persiapan Hari Anak ini Kak, kita sudah melakukan beberapa persiapan. Seharusnya kita mempersiapkan penampilan-penampilan apa saja yang kita bisa tampilkan di Hari Anak nanti. Nah di penampilan ini Kak, salah satunya itu kita menampilkan banyak sekali. Salah satunya itu drama musikal. Nah drama musikal kita ini berjudul Stop Kekerasan Pada Anak. Nah kita ambil judul ini karena yang kita ketahui bersama bahwasannya di Kota Kendari ini kan Kak, kasus-kasus kekerasan pada anak ini masih sering terjadi. Nah gunanya kita untuk pakai drama ini di Hari Anak nanti, karena di Hari Anak nanti itu bukan hanya anak-anak yang yang menjadi salah satu peserta, tetapi juga banyak orang-orang tua di sana. Nah manfaatnya adalah kita bisa memberitahu kepada mereka bahwasannya kekerasan pada anak ini tidak bisa dinormalisasikan lagi. Nah yang kedua kita tampil di seni budaya juga Kak, tari. Kita memakai tari 4 etnis. Salah satunya adalah Tolaki, Buton, Muna dan
2: Moronene.
3: Nah, terus kita tampil juga Kak monolog. Monolog ini ditampilkan oleh satu orang. Dia juga menceritakan tentang kekerasan pada anak. Dan juga mungkin itu saja sih Kak, selebihnya tuh kita jingle, terus flash mob juga seperti itu Kak.
0: Itu untuk kegiatannya berarti dari Forum Anak sendiri yang ya, buat kegiatannya anak, ya. Bekerja sama dengan pemerintah Kak atau kayak gimana?
2: Oke, kalau untuk bekerja sama Kak, kebetulan kita di bawah naungan dari DP3A Kota Kendari. Jadi kita difasilitasi tempat dan lain sebagainya itu dari DP3A-nya langsung.
0: Oke, berarti nanti Hari Anak bakal ada kegiatan dari Forum Anak Kota Kendari.
2: Bener banget.
0: Boleh di-spill enggak kegiatannya nanti kira-kira di mana?
2: Untuk tempatnya begitu Kak, kita belum monoton untuk bilang tempatnya di mana. Yang jelas di Kota Kendari. Persiapannya dan kita bakal infoin juga secepatnya teman-teman di IG Forum Anak Kota Kendari dicek saja. Kita bakal informasikan di situ terkait dengan tempatnya dan perayaannya seperti apa.
0: Dia berarti nanti di tanggal 23 Juli ya?
2: Iya Kak, betul.
0: Deh, itu teman berdua. Jadi ternyata Forum Anak Kota Kendari ini punya banyak kegiatan yang mungkin bisa, kalau misalnya umur kita sudah tidak mampu, mungkin bisa sekedar untuk sharing-sharing mungkin bisa ya.
2: Bisa banget.
0: Nah kalau misalnya nih, bisa dibilang sekarang itu anak-anak di dunia digital saat ini tantangannya bisa dibilang adalah gadget dan media sosial. Kalau dari kalian ini, gimana sih caranya kalian bisa hadapi hal-hal seperti ini? Kalau misalnya kalian misalnya turun sosialisasi tapi mereka mungkin bisa dibilang, apalagi mungkin yang anak SMP ya, sudah mereka apa sih ini, apa sih bahas ini, pasti ada yang tidak kurang tertarik mungkin ya, kayak ini kakak-kakak ngomongin apa, lebih baik kita mungkin main gadget, ada yang sambil main handphonenya, ada mungkin yang sambil buka sosial medianya. Kira-kira ada tantangan yang kalian dapatkan di lapangan seperti itu enggak sih atau kayak gimana?
2: Itu sudah sangat jelas ya kayaknya tantangannya untuk di era digital sekarang, apalagi tujuan kami memang seperti anak SMP yang memang masih rentan untuk terpapar dengan gadget seperti itu. Jadi kalau untuk tantangan satu tadi itu dan cara kita untuk bisa mengajak mereka untuk tetap bergabung ataupun mendengarkan, misal kalau sosialisasi kita ada cara-cara seperti ice breaking dan juga tatap atau face to face langsung ke mereka Kak untuk tetap mengajak bagaimana caranya supaya mereka udah ini stop dulu nih, kita mau bicara gitu. Jadi adalah sebelum kita turun ke lapangan suka ada strategi-strategi untuk dilakukan nanti kalau sosialisasi. Dan pada saat kemarin open recruitment kami juga sempat turun ke beberapa sekolah untuk sosialisasi dapat nih kak yang kayak gitu, yang gadgetnya udah parah banget. Tapi di sini kami memutar otak untuk bagaimana nih caranya supaya dia bisa join sama kita. Nah, dengan cara kita pendekatan lebih dekatnya dengan cara ke gurunya juga, untuk kayak Bu ini bisa nggak sih kita ajak masuk forum anak, kayaknya dia berpotensi deh. Nah, hal itu salah satu cara yang kita lakukan dan alhamdulillahnya berhasil kak, karena anaknya juga katanya ditanya kenapa mau gabung forum anak, bilang ibu saya sudah tidak mau kok samain HP terus katanya. Begitu, berarti kalau begitu ibu saya suruh daftar forum anak saja, dan itu kolaborasinya kita dengan guru SMP terkait kak, dan sampai sekarang pun sudah masih di forum anak, tapi karena sudah pindah sekolah jadi dia sudah ada di forum anak Kota Kendari lagi. Jadi ini juga merupakan salah satu cara kita untuk tetap mengayomi teman-teman, apalagi di dunia gadget seperti sekarang kak, susah sekali ibaratnya. Jadi seperti itu dengan cara-caranya juga.
0: Berarti kalian ada edukasi tentang gadget dan media sosial juga gak sih kalau misalnya turun ke lapangan seperti itu, atau fokus di untuk forum anaknya saja?
2: Enggak, kita kalau turun ke lapangan enggak fokus sama satu item saja seperti tentang forum anak, tapi kayak kekerasan, bullying, gadget dan juga lain sebagainya. Jadi semuanya dapat gitu loh Kak. Jadi enggak satu yang monoton banget untuk forum anak aja disosialisasikannya.
0: Berarti sebelum turun ke lapangan kalian ada riset-riset dulu ya, berarti ya untuk Kota Kendari nih kira-kira untuk kekerasan sudah berapa persen, untuk bullying ada berapa persen, atau mungkin kalian yang dapat langsung informasinya dari DP3A langsung nih.
2: Terus bisa?
3: Iya kak. Jadi kalau misalnya kita sebelum sosialisasi kak, kita itu sering riset sih kak, yang memang kita dapatkan kalau misalnya kita sosialisasikan, memang kalau misalnya kita sampaikan harus memang sesuai data yang memang harus kita sosialisasikan seperti itu. Nah kalau misalnya kita riset data apa yang kita sampaikan, misalnya datanya yang kita sampaikan 41% anak-anak di Kota Kendari Sulawesi Tenggara itu mengalami kasus kekerasan, bullying, misalnya perundungan, dan yang kita sampaikan ke anak-anak semua seperti itu kak.
0: Deh, berarti masih tetap perlu yang namanya riset juga.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, kita jeda dulu ya di malam hari ini untuk kamu teman Radua yang mau tanya-tanya mereka Virus dan juga Nailah.
2: Iya kak.
0: Ya, kamu boleh tanya-tanya langsung di live TikTok kita di @rri_kendari_ii, atau juga boleh di WhatsApp di 0821 8830 908. So stay tune terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM 90.8 FM, Radio Rerekan dari teman terbaik kamu. Teman Radio, kita masih bersama di perjalanan obrolan komunitas di malam hari ini. Masih bersama dengan forum anak kota Kendari juga pastinya. Mungkin di luar sana ada yang menantikan untuk kegiatan hari anak ini, di hari anak nasional di tahun ini. Kira-kira forum anak kota Kendari ini bakal melakukan apa, dan apakah nanti kalau misalnya untuk kegiatan forum anak dari forum anak kota Kendari ini, apakah terbuka untuk umum ataukah mungkin harus ada beli tiket atau seperti apa nih untuk kegiatannya?
1: Kalau misalnya kegiatannya sih kan terbuka untuk umum ya, karena memang hari anak nasional ini kan kita merayakan hari anak, tentunya kalau bukan dari anak-anak sendiri, kalau misalnya dari orang luar juga mau masuk, boleh sekali kak.
0: Oke deh, kayak pas Radi. Oke, berarti kalau misalnya hari anak ini yang tampil nanti, apakah memang hanya bagian forum anak saja atau kalian melibatkan orang anak-anak yang di tempat biasa kalian sosialisasi?
2: Iya kak, jadi hari anak tahun ini tentunya sama saja dengan hari anak sebelumnya, bahwa bukan hanya forum anak yang tampil, tetapi juga ada anak SD, seperti anak SD dan juga ada angklung. Itu seperti kita akan melibatkan anak-anak yang ada di Kota Kendari untuk turut berpartisipasi dalam hal ini untuk merayakan hari anak nasional. Jadi bukan hanya forum anak tentunya yang akan merayakan sendiri, tapi kita akan berkolaborasi dengan banyak sekali pihak untuk bersama-sama merayakan hari anak nasional ini.
0: Oke, siap deh. Berarti tidak hanya yang masuk di forum anak saja, tapi anak Kota Kendari bisa ikut semuanya ya. Oke, siapa tahu mungkin setelah tampil ternyata langsung mereka tertarik dan masuk ke forum anak. Ada yang seperti itu enggak sih di tahun-tahun sebelumnya?
2: Banyak.
0: Oh, banyak.
2: Iya,
0: ya.
2: banyak.
0: Oke deh. Berarti kalau misalnya untuk masuk ke forum anak ini, apakah memang ada kegiatan, maksudnya ada, kalau misalnya kita mau masuk tuh apakah ada persyaratan-persyaratan umum atau kayak gimana?
2: Untuk persyaratannya tentu ada kak, karena pertama yang pasti ada umur setelah dia berusia 16 tahun atau 15 tahun itu bisa join, dan juga tentu ini bukan, menurut saya bukan syarat yang memberatkan sekali. Ini dari kemauan teman-teman. Kalau memang tertarik dan pengen join, ayo kita terbuka untuk umum. Cuman memang kita kalau untuk pendaftarannya terbuka setiap setahun sekali kak. Seperti kemarin bulan berapa? Bulan 4 ya?
1: Iya, bulan 4.
2: Bulan 4 terbuka. Dan alhamdulillahnya banyak pendaftarnya. Cuman memang karena kita overload kelebihan.
0: Okay, jadi cepat ditutup ya?
2: Jadi kita masih ada beberapa seleksi seperti wawancara. Dan juga ada bootcamp atau youth camp kemarin seperti yang dilakukan. Itu adalah rangkaian dari pendaftaran forum anak. Sehingga

0: untuk berani untuk apapun yang tadinya mereka takut, mereka jadi berani. Apakah ada kegiatan seperti itu atau bagaimana dari forum anak?
1: Ada salah satu kegiatan yang rutin kita lakukan, Kak. Salah satunya ada di LPKA kelas 2 Kendari.
0: Oh, oke.
1: Okay. Lapas anak istilahnya. Jadi di kegiatan itu sudah banyak sekali, karena sering kita lakukan per program, karena itu masuk dalam salah satu klaster yang ada di forum anak. Ada di klaster 5 hak sipil dan kebebasan, itu menjadi rutin kita laksanakan. Dan output dari kegiatan yang sering kita lakukan di sana, banyak sekali teman-teman kita di sana yang sering menanyakan begitu, Kak, kenapa katanya kok ini forum anak enggak pernah hadir ya begitu. Jadi kegiatan kami kalau di sana itu mengajak, selain mengajak bermain, kita juga mengajak mereka untuk tampil berbicara seperti itu, Kak. Jadi berbicara di depan orang banyak, dan juga seperti yang kita lihat output yang ada, teman-teman itu kadang sebelumnya ya, Kak, sebelumnya memang tidak mau berkomunikasi atau sepertinya malu-malu begitu. Jadi itu adalah salah satu PR juga selama kami berkegiatan di sana, untuk mengajarkan bagaimana caranya supaya tetap percaya diri. Dan juga bisa menceritakan apa yang menjadi pendam-pendam di hati, Kak, seperti itu. Jadi sudah bagus sekali dan banyak sekali seperti itu, Kak.
0: Oke, ada peningkatan enggak? Kalau misalnya Naila kan sudah lama nih di forum anak ya, sampai di tahun 2026, kira-kira ada apa ya, update-update-nya enggak sih anak-anak? Oh, ternyata di tahun 2024 itu kasus kekerasan sebesar ini terhadap anak. Terus nanti di tahun 2026 ternyata menurun atau malah justru bertambah. Ada update-update seperti itu enggak kalau yang dirasakan sama Naila sendiri?
1: Kalau untuk update-nya, Kak, kita mengambil update dari, kalau untuk provinsi berarti di forum anak Sulawesi Tenggara, tapi kalau untuk di Kendari sendiri, kita sering melihat update-annya dari DP3 Kota Kendari. Tentunya di situ kita biasa diajak untuk melihat kayaknya tahun ini lagi menurun atau lagi naik. Tapi untuk tahun 2025 sendiri, kalau tidak salah ya, Kak, ya, kalau udah berubah, memang ada sedikit penurunan untuk tingkat kekerasan pada anak. Seperti itu. Dan kalau untuk updatean tahun 2026 itu kita masih belum bisa melihat bagaimana, karena masih banyak dinas-dinas yang, atau kita beberapa memperjuangkan itu, Kak, seperti itu. Jadi itu sih.
0: Nah, kalau misalnya dari kalian nih, dari forum anak Kota Kendari, kira-kira peran orang tua untuk anak merasa bisa dibilang aman, untuk anak juga bisa merasa tidak terlalu dibatasi. Sekarang mungkin orang tua terlalu membatasi anaknya yang mungkin akhirnya jadi terlalu over juga. Kan anak-anak sekarang kalau misalnya terlalu dilarang, takutnya tuh ada hasil-hasil yang di luar nurul juga Kira-kira apakah peran orang tua untuk terlalu tidak terlalu membatasi itu pentingkah, atau seperti apa nih untuk peran orang tua sendiri?
2: Aku izin menjawabnya, Kak. Jadi aku mau ceritain salah satu pengalamanku sendiri. Jadi kan aku tergabung dalam satu organisasi di sekolah aku, namanya Pusat Informasi Kesehatan Remaja. Nah, kalau disingkat namanya Big R. Nah, kita pernah berkunjung di salah satu lapas. Kita berkunjung di salah satu lapas 3 pada saat itu. Nah, kita pernah bertanya sama anak ini. Kita melakukan kegiatan konseling. Kita bertanya sama anak ini, kan dia, Kak, ini salah satu anak yang kasusnya itu narkoba, Kak. Nah, kita bertanya sama dia. Kita bilang seperti ini. Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Tapi apa yang kita dapatkan dan apa yang kita terima jawaban dari dia, itu yang bikin justru kita kaget. Dia menjawab seperti ini, kenapa kamu, apa namanya, kalau bahasa Kendarinya, Kak, seperti ini, kenapa kok kasih tau saya seperti itu, padahal orang tua kok saya tidak kasih tau saya seperti itu. Jadi apa namanya, kayak jangan kau terlalu ikut campur dengan urusanku, Kak, seperti itu. Nah, menurut saya, Kak, kenapa peran orang tua ini sangat penting untuk kelangsungan hidup seorang anak, karena yang seperti kita ketahui bersama bahwasanya kita kan sebagai remaja, kalau misalnya ada apa-apa itu, Kak, pasti yang salah satunya pelariannya kita sama orang tuanya kita. Tapi kalau misalnya kayak, kalau misalnya ada masalah tak, orang tua tak malah dia bilang, kayak orang tua tak malahan dia bodo amat sama masalah tak. Jadi kayak kita bingung juga, kita pelariannya kita kemana, seperti itu. Jadi yang seperti kasus saya tadi yang saya sudah ceritakan, memang peran orang tua itu sangat penting dalam tumbuh kembang atau kelangsungan hidup seorang anak, Kak.
1: Iya.
0: Ada tambahan nggak?
1: Betul sekali, Kak, yang dikatakan Virus tadi. Jadi ada yang mengatakan bahwasannya pembelajaran itu dimulai dari rumah. Pembelajaran pertama itu dimulai dari rumah. Jadi untuk orang tua terkait dengan parenting atau apa begitu, Kak, ya. Jadi cobalah untuk mengajak bicara salah satu

0: yang paling kecil itu untuk mengetahui anaknya sedang apa, itu ketika kita melakukan pembicaraan di meja makan. Hal-hal kecil seperti itu menurut saya sangat berdampak besar untuk seorang anak, tentang bagaimana dia menceritakan hari-harinya ataupun menceritakan apa yang menjadi keluh kesahnya seperti itu kepada orang tua. Jadi hal-hal kecil seperti itu saja bisa menjadi bisa berbuah besar untuk seorang anak terkait dengan mentalnya dan juga tumbuh kembangnya sih kak, seperti itu.
1: Oke deh. Nah, kalau misalnya bisa dibilang jadi ketua forum anak, pastinya bisa dibilang ini adalah bukan tugas yang ringan. Lumayan ada berat-beratnya ya. Apalagi Naila mungkin sudah menjalani itu ya, dan virus lagi kayaknya baru merasakan keberatan mungkin sedikit. Kira-kira tantangan yang paling dirasakan jadi ketua forum anak itu apa sih? Dari Naila dulu deh yang sudah suhu ya.
0: Aduh. Ya, kalau untuk tantangannya kak, memang menyatukan banyak kepala anak-anak dalam satu forum seperti itu. Okay. Jadi walaupun kita anak, memang perbedaan pendapat itu adalah salah satu hal yang krusial untuk bisa kita satukan. Seperti kalau misalkan kita ada pertemuan rutin di forum anak sendiri, kita bisa menceritakan misal dari forum anak kecamatan Abeli, misal dia kan dalam apa namanya penyusunan suara anak kemarin. Karena baru penyusunan suara anak, itu banyak sekali keluhan-keluhan yang memang terjadi pada Kota Kendari ataupun di kelurahannya sendiri. Itu cara yang paling menantang adalah ketika bagaimana caranya saya sendiri ataupun teman-teman yang lain membagi mana nih yang memang kita harus anggap menjadi poin yang paling penting untuk kita satukan dalam satu poin. Nah, dalam untuk menyatukan hal itu tentu ada sedikit tantangan, entah itu teman-teman yang merasa mungkin tidak dihargai ataupun pendapatnya, kok pendapat saya tidak didengar ini ya, padahal saya sudah mewakili kelurahan loh ini. Nah, itu menurut saya menjadi salah satu tantangan yang sangat tidak akan lepas kayaknya. Jadi virus nanti itu sudah sedikit bocoran ya kan.
1: Berarti untuk itu kedepannya, dari tahun ke tahun ada seperti itu pastinya ya.
0: Iya kak, karena kalau di forum anak di itu ada namanya penyusunan suara anak Indonesia.
1: Oke, di virus sejauh ini apakah sudah merasakan tantangan-tantangan itu atau sering, seperti apa? Sering ya. Oke deh. Nah, kalau misalnya dari forum anak Kota Kendari, kira-kira kedepannya bakal ada target kah atau mungkin kegiatan-kegiatan baru yang akan dibuat sama forum anak Kota Kendari?
2: Virus? Oke, kalau ini kak, kalau misalnya tahunku kan memang kita jalankan program-programnya kita itu sesuai memang dari klaster-klaster dari apa namanya dari tahunnya kan Naila, jadi kita jalankan kembali kegiatannya. Tapi kak, rencana insya Allah ini di tahunku rencana sama mau bikin salah satu kegiatan kan di Kota Kendari ini kan banyak sekali volunteer-volunteer yang memang peduli anak. Tetapi mereka jarang peduli terhadap fisik seorang anak. Nah, rencananya kak, saya ingin buat satu program kerja yang dimana kegiatan saya ini memang tujuan untuk kepada fisik anak. Namanya kegiatannya itu peduli terhadap kesehatan gigi anak. Jadi kita forum anak bukan hanya peduli terhadap perasaan ataupun peduli terhadap anak, tetapi memang kita harus juga peduli terhadap fisik seorang anak kak. Jadi seperti itu.
1: Oke. Ada teman Nail?
0: Untuk program kerja ya kak ya. Untuk program kerja tentu harapannya kalau misalkan sudah dilantik nanti virusnya, tentu program-program kerja yang seperti Sapa Pesisir, karena kita juga ada Sapa Pesisir kak, bertemu dengan teman-teman yang ada di pesisir untuk terus melakukan edukasi, tentu supaya jangan dilupakan seperti itu, karena itu memang program yang sangat program kecil tapi menghasilkan program yang sangat berdampak untuk teman-teman kita. Jadi udah pokoknya sukses terus.
1: Oke. Tapi Naila masih turut ya dari Naila dan teman-teman forum anak yang sebelumnya masih turut untuk kontribusi bahas program juga nggak sih, atau pokoknya terserah deh yang untuk di tahunnya virus dan teman-teman saja nih.
0: Kalau begitu kak, kita di forum anak ada yang namanya fasilitator. Kalau fasilitator dia yang sudah bukan usia anak lagi. Seperti saya kan sudah 19 tahun. Jadi kalau misalkan rapat pun atau ada pengambilan keputusan, tentu fasilitator juga menjadi seperti garda terdepan begitu kak. Karena dia juga ada pelaporan untuk ke nasional. Begitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh Fantari ataupun forum anak pada satu daerah, ada fasilitator masing-masingnya.
1: Ada fasilitator masing-masing yang
0: mengarahkan dan yang mengarahkan lain sih istilahnya.
1: Siap deh. Nah, kalau menurut kalian nih, kira-kira kebiasaan yang bisa dibilang sederhana saja yang bisa dilakukan semua orang untuk tunjukkan kalau mereka memang sayang sama anak itu kira-kira apa?
0: Ada.
2: Ada kak.
1: Apa?
2: Kalau menurutku sih kak, kalau misalnya kalau untuk orang tua itu kalau misalnya tidak bisa tunjukkan kasih sayang kepada seorang anak, salah satunya itu kalau misalnya anak itu anak dia mau cerita masalahnya ataupun dia curhat apa keseruan kegiatannya ke orang tuanya, itu yang paling penting. Karena kak, kan sepengalamanku kadang juga kalau misalnya kalau ada apa-apa aku kan selalu cerita ke orang tua aku kak. Jarang secerita ke temanku karena saya rasa memang ke orang tua itu paling penting, karena ada orang kan yang tahu kita bagaimana di rumah, bagaimana cara, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dari yang paling tahu. Jadi memang yang paling penting itu interaksi antara anak dan orang tua sih kak menurutku.
1: Oke, kalau Naila?
0: Kalau dari saya sih kak, jadikan orang tua sebagai tempat untuk pulang seperti itu. Karena dari banyaknya misalkan kegiatan, seperti juga kan sering berkegiatan kak, jadi dari banyaknya kegiatan saya juga kalau misalkan pulang itu cerita ke orang tua. Dan untuk teman-teman ada di luar sana, tolong jadikan orang tua sebagai teman, sebagai sahabat, dan juga tempat ternyaman untuk teman-teman bisa cerita keluh kesahnya. Okay. Jangan keluarkan itu ke tempat yang lain atau ke cara-cara yang memang kita tidak inginkan seperti itu, kak.
1: Okay, deh. Nah, kalau misalnya Hari Anak Nasional ini kan memang diadakan setiap tahun, dan kalian juga punya banyak kegiatan yang bisa dibilang kalian ini punya langsung ke dinas terkait, ya. Dinas terkait bisa dibilang kerjasama dengan kalian, kolaborasi dengan kalian. Kira-kira ada harapan gak sih kalian di setiap tahunnya untuk Hari Anak Nasional, biar bagaimana kegiatan ini tidak hanya sekedar seremoni, tapi bisa bawa perubahan untuk anak-anak nih. Karena mungkin kalian melihat dari tahun 2024 mungkin sampai 2026 ini, ternyata pertumbuhan kekerasan sama anak itu masih lebih sering banyak. Terus juga kasus bullying, pokoknya kasus yang menjatuhkan anak-anak ini justru ternyata dari tahun ke tahun bukan malah berkurang, malah bertambah. At least mungkin kalau berkurang nanti beberapa bulan kemudian ada bertambah lagi nih. Kira-kira kalau dari kalian ada harapan gak sih kalau di Hari Anak ini tidak hanya sekedar seremoni, tapi bisa bawa perubahan juga untuk anak-anak di Kota Kendari nih?
0: Virus dulu.
2: Oke. Harapannya kak, dari Forum Anak Kota Kendari, mungkin yang paling utama adalah dari kekurangan dari kekerasan terhadap anak. Karena memang orang tua kan itu kan salah satu hal yang paling apa namanya penting untuk anak, bahasanya seperti itu. Nah, kenapa saya bilang kekerasan terhadap anak? Karena yang seperti kita sudah jelaskan tadi, bahwasanya walaupun memang Hari Anak sudah sering dilakukan, sudah sering dilaksanakan, tetapi dari tahun ke tahun masih saja kekerasan anak masih terjadi. Dan semoga di tahun ini, dari apa yang sudah kita tampilkan, dari penampilan yang sudah kita tampilkan, dari mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan di Hari Anak nanti, itu dapat mengubah pola pikir dari orang tua sendiri. Mungkin seperti itu kak.
1: Kalau dari Naila?
0: Iya kak, kalau dari saya memang harapannya tentu seperti yang kalian saya katakan tadi. Kalau misalnya ini, semoga ini bukan hanya menjadi seremonial untuk bagaimana kita hanya ya udah yang pokok Hari Anaknya terlaksana begitu, outputnya kita nggak dapat. Tapi harapannya memang dari kami Forum Anak Kota Kendari, semoga seluruh OPD terkait dapat mampu bekerja sama untuk bersama-sama kita menurunkan angka kekerasan pada anak khususnya di Kota Kendari. Dan juga tetap mensosialisasikan, mengedukasikan terkait dengan bahayanya kekerasan pada anak di Kota Kendari itu sendiri kak, itu sih.
1: Oke deh, nah terakhir deh sebelum kita tutup di segmen di acara kita malam hari ini, apa mimpi kalian untuk anak-anak Indonesia khususnya anak-anak Kota Kendari nih? Kira-kira kalian punya mimpi enggak sih?
0: Kalau mimpi kak sebenarnya banyak, tapi beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa semoga mimpi dari anak-anak Kota Kendari yang masih berjuang nih kak untuk menggapai mimpi masing-masing itu tercapai pastinya. Dan juga semoga kita juga semua bisa mendapatkan hak kita sebagai seorang anak, hak dasar kita sebagai seorang anak, dan tidak ada tumpang tindih lagi untuk kekerasan ataupun bullying dan lain sebagainya. Kita bisa terhindar dari hal-hal seperti itu. Itu sih kak.
1: Kalau dari virus?
2: Kalau saya singkat saja sih kak, ada tiga. Pertama,
1: singkat
2: belajar,
1: tapi tiga.
2: Belajar, berusaha, dan berhasil. Karena kalau kita belajar dan berusaha, tentunya apa yang kita usahakan, apa yang kita niatkan sedari kecil untuk masa depan kita sebagai anak Indonesia, pasti tentu akan berhasil insya Allah.
1: Insya Allah.
0: Allah.
1: Amin. Okay deh, terima kasih untuk Virus dan juga Naila sudah sharing di malam hari ini. Pokoknya kegiatannya nanti untuk di Hari Anak Nasional sukses ya. Amin. Boleh diundang Pro 2. Ditunggu undangannya dan juga nanti boleh diinformasikan di sosial medianya ya. Iya, biar mungkin banget. Ada teman Pro 2 yang dengar kita, nonton kita di malam hari ini, mau ikut nanti kegiatannya ya di tanggal 23 Juli. Okay deh teman Pro 2 pastinya. Semoga peringatan Hari Anak Nasional ini bisa dibilang bukan hanya peringatan setiap tanggal 23 Juli, tapi bisa jadi pengingat untuk kita semua kalau memang setiap anak itu berhak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia, didengar suaranya, dan juga pastinya teman Pro 2 dikasih kesempatan untuk meraih cita-citanya, karena masa depan Indonesia dimulai dari anak-anak yang terlindungi di hari ini. Okay deh, so teman Pro 2, saatnya obrolan komunitas, saatnya Linsa akhirnya dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2, karena jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti sajian Music Live Chat. Pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM, Kendari teman terbaik kamu. Thank you Naila dan juga Fairul.
0: Terima kasih Linsa.

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, menemani kamu malam hari ini di MLC ada Elan dan juga Eri.
0: Betul sekali. Tapi kita enggak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah, mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah, 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman berdua, atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes, yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya. Iya kan? Iya, benar.
0: Jadi mungkin menjadi the next Messi nanti,
1: bener, ya kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar.
0: Jadi
1: kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak lirik
1: Bang Toyi. Tak bersinar.
0: Sorry. Ya, karena kita malah ngobrol-ngobrol tadi, yes, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya
1: kan?
0: Dan buat kamu yang pengin seru-seruan juga di malam hari ini, pengin bertanya, kan lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh nih, heboh.
1: Buten, Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik.
0: Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya,
1: boleh.
0: Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, okay. Halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo
0: Asti.
4: Halo juga. Next,
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Rutinitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di Zoom gitu.
1: Pagi 2. Boleh.
6: Franchise.
0: Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
6: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya. Dev.
0: Ah?
1: Kang Dev tadi ya.
6: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
6: Halo.
1: Wede. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba absen.
1: Ada Bang Yeri. Ada Kasti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Ayy.
5: Dicatat.
0: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Boleh. Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
4: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan
6: tiba-tiba
4: chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
4: Iya.
1: Oke.
0: Oh,
6: malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan,
1: Iya, benar.
0: Tolong
4: karena
0: ya.
4: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat-set ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Yeah. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya
2: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Oke. Okay.
2: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Oke.
2: Okay. Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalist ini ya.
4: Ben Academy.
1: Oke.
2: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s, yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah, kurang tahu. Belum, kalau nggak salah ya.
8: Belum. Baru ini ya, baru konsep ini.
2: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion pop-fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion-fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
1: Iya.
2: Sebenarnya cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Okay.
2: Di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Oke. Kalau buat rutinitas pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
8: Senang banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri. Yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
2: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Segitu SMA. Kita masih seumur kok.
8: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng, karena kan
8: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang se-humble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya senang dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
8: Seneng banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 seluruh Indonesia tentunya, dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya. Oke. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow, 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda.
1: Anak
2: kuliah udah lulus.
0: Udah siaran dia dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27.
2: Salah.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: kan. Ya, Andra belum.
0: Oke.
5: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi nih. Masa remaja.
1: Iya. Bukan, gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes. Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi, memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda SD SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi gak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro, segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke tetap dengan gaya itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini? Dapetin lah mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
6: ya kita juga lagi
7: seneng
6: cari-cari formula
4: ya, ya, karena
6: naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
4: Nah,
6: di formula sekarang kita mau coba konsep
7: coba
6: retro-retro gini.
4: Yang
6: city pop atau
7: iya benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau enggak salah ya. Ada beberapa city pop konsepnya. Itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau enggak salah. Gitu.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya, benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih.
4: Boleh banget.
0: Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana betul. Akan jadi seperti apa lagu ini?
0: Dia. Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: dan itu dia masa remaja
1: dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kak lagunya, gimana kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry. Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, benar.
2: Oh, iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang KST kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English
2: version? Biasanya English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Saat-saat dan cukup sih. Singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina waktu. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu, tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya, Ti. Waktu itu ya, Ti.
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak?
3: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayangnya waktu itu bikin lagunya, memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh.
1: Iya.
3: Jadi

0: melihat mungkin apa ya, masa-masa remaja sekarang, yeah. Gen Z sekarang mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
1: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
1: Gitu. Oh. Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
2: kalau yang baru tuh gimana sih ya sih, kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
3: pacaran retro sama pacaran
2: Gen Z sama pacaran retro gitu.
3: Gimana? Ya bedanya tadi itu.
4: Gak, yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau aku petar dulu kan teleponan,
2: yeah,
4: di warte.
1: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
4: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
1: masih ya kan? Merajalela. Yeah.
0: Bener. Kan enggak mungkin sleep call di wartel kan?
2: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
4: Gua enggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya, yeah. Mungkin, bener. Iya. Aduh. Ya emang ya.
2: Tapi emang apa tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Mire.
1: Oh, jadi iya, mungkin sih, pasti beda-beda. Akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
2: Zaman Mire. Zaman Mire. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Mire?
3: Ada.
2: Enggak ada ya.
4: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
2: Masih nyusun kotak-kotak.
4: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
4: Snake itu yang ada di
2: Nokia.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran ya, retro sama pacaran
2: itu tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
2: Iya benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya.
2: Yeah.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti terus pagi. Jadi buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
2: Betul.
0: Ya.
2: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
2: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng.
0: Jadi pasti
3: menarik loh.
0: Ya udah pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC.
2: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Res Pagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lo jadi mau nanya nggak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke rutinitas pagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ngebakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada zaman dulu, udah ada zaman itu. Udah.
1: Baru 21-nya. Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
2: Oh, sekarang XX1 ya.
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Masih
1: 21. Masih 21. Masih 21.
2: 21. Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMP, SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2021. 2001 lah.
1: Masih 2021.
2: 2021. 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya,
3: benar.
1: Apa? XX1.
3: XX1 sama CGV,
1: sama
3: boleh.
1: Sama CGV, oke.
0: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh?
0: Keluar, atau?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh,
1: mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Ya, yang lain deh, yang lain lagi. Yang lain
1: boleh.
0: Kemana, Kang?
1: Boleh, Kang. Coba, Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
4: Spot favorit. Di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
4: Soalnya enggak ada yang jualan jadi enggak usah ngejajanin.
0: Oh, benar.
1: Hemat. Inter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi, Kang.
0: Kang Diandra.
1: Boleh, Kang Diandra.
0: Kalau pacaran
1: siapa lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Jadi nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, ya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
0: kopi ya.
1: Kayak daily art.
0: Asik.
1: Daily art, kasih tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily art.
0: Apa sih
1: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat artistik yang kayak bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah, kalau enggak
0: waduh,
5: ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik, ngelukis di tempat.
0: Artsy banget. Tapi Gen Z abis.
1: Enggak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya enggak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo,
0: woi. Eh, ngumpet woi.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah?
1: Ke rumah anjing?
0: Ke mana?
1: Ke rumah anjing. Di mana tuh? Hah?
0: Itu apa?
5: Emang spot.
1: Oh, spot.
0: Oh, spot. Oh, ada kali
5: ya. Itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, ada mungkin. Dia dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya iya.
5: Pet rumah babi itu ya?
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, kan gue dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Mau ke air terjun
0: tahu,
1: ke curug. Iya. Iya.
5: Ada warung terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi, udah ya?
1: Kang Budi belum?
5: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis berarti.
5: Kang Yudis. Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya, gitu. Ngeliat properti. Cari properti.
1: Iya. Benar.
5: Ada gas sekarang.
1: Iya benar. Ramean kan? Ramean kan. Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja. Kita
0: ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya.
1: Benar.
0: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana yeah. nih? Kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
5: Iya.
3: Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
5: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok. Wee, mungkin ya
1: Bang Buksa. Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Oh, kalau yang mau bikin jedak-jeduk tuh ya.
0: Iya
3: benar. Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia
1: seluruh
0: juga
1: Indonesia.
0: Bisa
1: tuh.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Okay. kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan udah atau ada ya, tadi ya. MV udah ada di YouTube?
5: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
1: Tapi ya.
5: Udah ada.
1: Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga tuh pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
6: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
1: iya benar.
3: Kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Dengerin lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih. Yeah.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Aduh. Besok kita bakal ada di
3: Boleh. Kalau boleh nih, karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
6: Greenhouse.
3: Jam 7 malam. Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Boleh. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Boleh. Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina pagi ya.
0: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan di jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri dari T5 dan juga Rutina pagi tentunya. Betul. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit dan juga Rutina pagi.
3: Bye.
1: Bye.
6: Thank you.

ya. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, masih di perjalanan jaga malam dan juga masih barengan sama Linsa di malam hari ini. Karena Linsa akan nemenin kamu teman Radio sampai nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sudah bergabung bersama Pradua Jakarta mengikuti sajian Music Live Chat. Kali ini Pradua FM Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu di segmen jaga malam edisi sharing time di malam hari ini. Gimana teman Pradua di hari Seninnya, aman aja kah di hari ini? Moodnya gimana teman Pradua yang nonton bola tadi? Messi kalah nih, gimana ya? Oke deh teman Pradua, akhirnya ya huru hara Piala Dunia selesai juga. Tidak ada lagi alarm untuk jam 3 pagi, grup WhatsApp yang rame untuk debat skor, sampai timeline yang penuh dengan meme bola nih. Serunya teman Radua, selama sebulan terakhir kita betul-betul melihat ya bagaimana sepak bola bisa menyatukan banyak orang. Tapi teman Radua, di sisi lain kita juga lihat nih yang cukup disayangkan. Masih ada yang sampai saling sindir, unfollow teman, bahkan sampai bertengkar hanya karena beda tim favorit teman Radua. Padahal kalau dipikir-pikir ya, yang bertanding itu pemainnya dan yang capek lari juga pemainnya. Tapi kenapa yang marahan malah supporternya teman Radua? Nah teman Radua, pastinya apa ya, bisa dibilang jadi fans itu wajar, punya tim favorit juga sah saja. Justru sebenarnya itu yang bikin olahraga jadinya terasa lebih hidup teman Radua. Tapi jangan sampai fanatisme ini buat kita lupa kalau di balik jersey yang berbeda kita tetap sama-sama penikmat sepak bola. Karena memang pertandingan punya pemenangnya teman Radua, tapi persahabatan jangan sampai ikut kalah. Kita akan bahas teman Radua di malam hari ini perjalanan sharing time, fanatisme sehat dan juga fanatisme yang terlalu berlebihan. Gimana nih menurut kamu teman Radua? So stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik.

0: 1 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana

Teman Pradua, kamu pernah tidak lihat kolom komentar yang kayak, ah kamu timnya cupu, ah kayaknya fansnya juga toxic, atau mungkin tidak usah sok paling mengerti bola deh. Padahal memang mendukung tim kesayangan tidak harus dengan merendahkan tim lain. Teman Pradua, justru serunya sepak bola ada di perbedaan. Ada yang suka permainan cepat, ada yang suka pertahanan rapat, ada yang idolakan pemain tertentu, dan semua punya alasan masing-masing. Nah, di dunia nyata ataupun juga media sosial, pastinya kita bisa tetap seru untuk diskusi tanpa harus saling menyerang juga, teman Pradua, pastinya. Karena memang komentar yang bisa dibilang baik bisa bikin kita itu diskusi makin hidup juga, teman Pradua. Sedangkan komentar yang penuh dengan emosi biasanya cuma bikin suasana makin panas. Dan ingat teman Pradua, sportivitas bukan cuma milik pemain di lapangan, tapi juga milik kita yang menonton dari rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nomor kedua dalam olahraga pastinya menang dan kalah itu hal yang biasa ya. Hari ini tim favorit kita menang, belum tentu besok juga nih. Dan begitu juga sebaliknya, yang keren dari seorang pendukung bukan cuma kalau timnya juara teman kedua, tapi juga kalau tetap dukung ketika timnya lagi terpuruk. Dan ketika tim menang, tidak ada salahnya untuk merayakan. Upload foto boleh-boleh saja. Pasang status juga silahkan teman kedua pastinya, tapi jangan sampai perayaan itu berubah jadi bahan untuk ejekan orang lain. Karena kemenangan yang paling elegan adalah kemenangan yang tetap menghargai lawan. Dan kalau kita bisa terima kekalahan dengan lapang dada dan juga merayakan kemenangan dengan rendah hati, itu tandanya kita bukan cuma fans yang loyal teman-teman, tapi juga pastinya fans yang dewasa.

0: bahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi meet time juga.
0: Time sih meet time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio di akhir segmen untuk sharing time pastinya. Yes, Piala Dunia memang sudah selesai teman radio, tapi semangat yang ditinggalkan semoga tidak ikut selesai ya. Sepak bola memang mengajarkan banyak hal tentang kerjasama, tentang disiplin, dan juga tentang bangkit setelah gagal. Dan yang paling penting adalah tentang hargai perbedaan, karena memang setiap negara datang dengan warna, budaya, dan juga gaya bermain yang berbeda teman radio, tapi semuanya bertanding di lapangan yang sama dan kurang lebih seperti kehidupan kita. Kita boleh punya pilihan yang beda, idola yang beda, bahkan juga pendapat yang beda, tapi bukan berarti kita harus saling menjatuhkan teman peradua. Jadi setelah euforia World Cup ini berakhir, tetap bawa semangat sportivitas kehidupan ke kehidupan sehari-hari teman peradua. Dan karena memang menjadi pendukung yang baik ini bukan hanya soal seberapa keras kita bersorak, tapi juga tentang bagaimana kita hargai orang lain meskipun mungkin berdiri di sisi yang berbeda. So teman peradua, kalau kemarin ataupun juga kamu dukung negara yang beda dengan teman kamu, mungkin terjadi argumen yang seru kah, atau justru ada momen yang makin akrab kah teman peradua, mungkin ya pokoknya disimpan aja momen-momen baiknya teman peradua, dan juga mungkin kejadian-kejadian yang aneh dijadikan pembelajaran juga. So teman peradua, ini akhir untuk di perjalanan sharing time, tapi Linsa masih updatein kamu beragam informasi jelang tanda waktu pukul 10 malam ini. Linsa updatein beragam informasi dan hadirkan beragam lintas nada mancanegara atau di Indonesia. Kurang dengar kamu, so stay tune terus di Peradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Aduh ya, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

98.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio kita masih bersama di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, sudah pukul 10 malam. Teman radio, sudah beristirahatkah kamu di awal pekan ini? Dan kamu masih sadar ini masih bulan Juli, teman radio, yes. Kalau misalnya kamu sudah beristirahat, saya sampaikan selamat beristirahat teman radio. Selamat mengumpulkan energinya kembali untuk menjalani aktivitas esok hari. Tapi untuk kamu mungkin yang masih melaksanakan aktivitas di hari ini, pokoknya semangat terus teman radio. Lins updatein beragam informasi teman berdua. Ada sebuah studi bertajuk Relationship Insight Asia 2024 yang temukan kalau 78% pria di Asia Tenggara ini mengaku merasa senang ataupun lega kalau diomeli pasangannya. Siapa nih yang senang ya kalau dimarah-marahi? Fenomena ini disebut domestic thrill syndrome, yaitu kondisi ketika teguran dari pasangan dianggap sebagai bentuk perhatian dan juga kepedulian. Dalam studi yang sama, 65% responden menyebutkan omelan atau teguran dari pasangan membantu mereka menyadari kesalahan dan berbenah diri. Sementara itu, 22% pria mengaku lebih nyaman kalau misalnya ditegur secara pribadi dibanding di depan orang lain. Dan sejumlah psikolog menilai kalau fenomena ini teman pradua bisa berkaitan dengan kebutuhan akan validasi emosional, di mana teguran dipersepsikan sebagai tanda kalau pasangan masih peduli dengan hubungan yang lagi dijalani.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat, setiap langkahmu berharga.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Waktu.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu.

untuk sebagian anak muda, self reward ini sekarang sudah jadi ritual tiap kali stres nih. Habis kerja, capek, tugasnya juga lagi menumpuk atau hidup lagi tidak baik-baik saja, bawaannya kayaknya pengen check out, terus juga jajan makanan enak, kopi, atau mungkin beli sesuatu sambil bilang, "Nggak apa-apa, saya pantas sih dapat ini, asik." Masalahnya teman radio, kebiasaan ini tetap dilakukan walaupun kondisi keuangan lagi krisis, yang hasilnya stres karena hal lain bisa berubah jadi stres karena saldo rekening. Self reward sebenarnya enggak apa-apa teman radua, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tidak harus selalu mahal dan tidak harus selalu bikin dompet menangis. Nonton film di rumah, makan makanan favorit, jalan-jalan ataupun juga sekedar punya waktu untuk diri sendiri, ini juga bisa jadi bentuk self reward. Yang intinya teman pradua, jangan sampai niat awalnya untuk healing malah berujung makin stres, bukan mobile banking juga nih teman pradua. Jadi self rewardnya jangan tiap hari teman pradua, dan kalau stres juga self rewardnya tuh jangan yang hal-hal melakukan hal-hal yang malah ternyata kalau kamu lakukan kamu malah tambah stres juga nih teman pradua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

98.8 FM Radio Rerekin dari teman terbaik kamu, teman Radio di 56 menit lepas dari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Saat nyalin saya kiri untuk di perjalanan jaga malam edisi Story and Radio malam hari ini. Saat teman Radio, saat nyalin saya ngucapin selamat beristirahat untuk kamu yang sudah beristirahat. Dan saya ngucapin semangat terus untuk kamu mungkin yang hari ini masih punya banyak aktivitas dan rutinitas di malam hari ini. Saat teman Radio, Linsa sajikan kamu beragam lintas nada mancanegara atau Indonesia ke ruang dengar kamu pastinya di malam hari ini untuk di perjalanan jazz music. So teman Radio pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio Rekendari, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bahagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: ثم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman radio yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 20 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu, dari Kendari Undur Diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman radio dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradiwa dimanapun kamu berada. Program Adiwa Rari Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Studio Terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Selasa 21 Juli 2020 Adam. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pendengar RRI yang sangat berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Mendengarkan Al-Qur'an memiliki begitu banyak keutamaan. Di antaranya adalah dia merupakan salah satu sarana meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-204 berikut ini. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah memerintahkan bagi semua orang yang mendengarkan Al-Qur'an, kitabullah dibaca. Dia diperintahkan untuk diam dan mendengarkan. Perbedaan antara diam dan mendengarkan adalah bahwa diam secara zahir adalah dengan meninggalkan pembicaraan atau tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang membuatnya tidak mendengar. Adapun mendengar, maka maksudnya adalah menyimak dengan membuka hati dan merenungkan apa yang didengar. Barang siapa yang memegang kedua perkara ini, ketika kitabullah dibaca, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, ilmu yang melimpah, iman yang diperbarui, petunjuk yang selalu bertambah, dan basirah dalam agamanya. Oleh karena itu Allah mengaitkan diraihnya rahmat dengan kedua perkara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa barang siapa yang dibacakan Al-Quran kepadanya, lalu dia tidak mendengar dan tidak diam, maka dia tidak akan meraih bagian dari rahmat dan dia telah kehilangan kebaikan yang melimpah. Pendengar kaum muslimin yang semoga Allah merahmati kita semua. Ketika dibacakan kepadamu Al-Quran, cobalah untuk merasakan bahwa seakan-akan kamu mendengarnya langsung dari Allah. Maka tatkala hal itu dapat ia wujudkan, niscaya hatinya akan dipenuhi dengan indahnya makna ayat-ayat itu serta kelembutan dan keajaiban yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu Imam Al-Laits rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, orang yang paling cepat mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang mendengarkan Al-Quran. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bacakanlah Al-Quran untukku. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, apakah aku juga yang membacakan Al-Quran untukmu ya Rasulullah? Padahal Al-Quran itu diturunkan Allah kepadamu. Rasulullah SAW menjawab, aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari orang selainku. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membacakan beberapa ayat dari surat An-Nisa. Maka ketika bacaan Ibnu Mas'ud sampai pada ayat ke-41 yang artinya, bagaimanakah keadaan manusia kelak pada hari kiamat? Jika kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka. Ayat ini ternyata sangat-sangat mengharukan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, cukup sekian saja wahai Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat Rasulullah telah meneteskan air matanya serta menundukkan kepalanya. Lihatlah bagaimana athar bacaan Al-Qur'an di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membuat beliau alaihi salatu wasallam itu menangis. Begitu mendalamnya ayat-ayat yang dibaca oleh sahabat beliau tadi. Pertanyaannya sekarang, adakah kita juga pernah menangis saat kita mendengarkan Al-Quran? Pendengar kaum muslimin yang semoga Allah melembutkan hati kita semua. Di zaman ini mendengarkan Al-Quran sudah tidak sulit lagi. Kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam hal ini. Kita dapat mendengarkan Al-Quran lewat perangkat HP kita, lewat radio, lewat televisi, atau media-media lainnya. Di samping banyaknya halakah-halakah majelis-majelis Al-Quran yang ada saat ini yang juga sangat mudah bagi kita untuk mengikutinya. Tersisa kemauan dan kesungguhan kita untuk memanfaatkan semua sarana ini, baik teknologi maupun halakah-halakah atau majelis-majelis Al-Quran tersebut. Ketahuilah rahmat Allah jauh lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Olehnya itu, mari berusaha dan bersungguh-sungguh meraih rahmat Allah melalui mendengarkan Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mencintai Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Republic of England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan termasuk tidur dengan kipas angin.

0: ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, sebanyak 69 calon siswa Bintara Polri tahun anggaran 2026 resmi memasuki Sekolah Polisi Negara Polri Sulawesi Tenggara setelah mengikuti upacara serah terima dari Biro SDM Polda Sultra di SPN Polda Sultra pada Kamis 16 Juli 2026. Upacara serah terima diwakili oleh Kabak di Binkar Biro SDM Polda Sultra AKBP Igusti Gede Raka Mertaya SSIK dan diterima langsung oleh Kepala SPN Polda Sultra Kombes Pol Igusti Agung Danda Aryawan SIK MEK. Dalam sambutannya, KSPN Polda Sultra menyampaikan apresiasi kepada Biro SDM Polda Sultra beserta seluruh panitia rekrutmen yang telah melaksanakan proses seleksi secara profesional hingga berhasil menjaring putra-putri terbaik Sulawesi Tenggara untuk mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri. Info Pro 2. Sebagai informasi selanjutnya, teman Pradio, petugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara Karantina Sultra kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati melalui pengawasan ketat lalu lintas satwa liar. Kali ini petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengiriman kos-kos yang akan dilalu lintaskan menuju Jakarta. Pemeriksaan dilakukan di kargo Bandara Halu Oleo Kendari, di mana dalam kegiatan tersebut petugas memastikan kelengkapan dokumen karantina, kondisi kesehatan satwa, serta kesesuaian jenis dan jumlah hewan yang dilaporkan serta telah dilengkapi dengan SATDN atau Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri. Info Pro 2. Dari konferensi terakhir teman Pradua, karya layar lebar garapan Baim Wong yang bertajuk Semua Akan Baik-Baik Saja membuktikan kualitasnya di panggung perfilman tanah air. Film ini sukses memborong 4 nominasi bergengsi dalam ajang Festival Film Bandung yang ke-39 tahun 2026. 4 kategori terpuji yang berhasil diamankan oleh film ini mencakup lintas lini akting hingga teknis sinematografi. Menanggapi capaian manis ini, Baim Wong mengaku bahwa trofi penghargaan bukanlah tujuan utama saat merancang film tersebut. Baginya, hal terpenting dalam berkarya adalah bagaimana pesan emosional dan alur cerita yang diusung benar-benar sampai dan membekas di hati para penonton. Gelaran Festival Film Bandung ke-39 ini hadir dengan mengusung tema Sinema Rona Keluarga. Tim juri telah menilai ratusan karya sinematik mulai dari film bioskop, serial televisi hingga serial web yang dirilis sepanjang periode September 2025 hingga Juni 2026. Adapun malam puncak penganugerahan Piala FFB ke-39 dijadwalkan bakal berlangsung meriah pada tanggal 22 Agustus 2026 mendatang. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

bareng Riani di Spada. Bakal temani kamu sampai nanti di jam 10, teman Tradiwe. Gimana paginya kamu? Apakah sudah mulai beraktivitas atau baru bangun, teman Tradiwe? Atau mungkin masih layah-layah di tempat tidur? Waduh, ini hari Selasa, teman Tradiwe. Masih weekdays, ya kan? Masih harus tetap bekerja, harus tetap kuliah. Ayo bangun, tenang aja. Pastinya di pagi hari ini bakal Riani temenin dengan lagu-lagu pilihan yang bisa menambah semangat kamu, teman Tradiwe. Dan juga nanti bakal update juga informasi-informasi terbaru untuk temani kamu pagi hari ini. Untuk kamu yang udah beraktivitas dari pagi tadi, teman Tradiwe, tetap semangat ya. Kalau misal lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan semoga selamat sampai tujuan. Semoga apa yang diurus hari ini, pokoknya semua lancar deh ya, lancar luncur. Dan ini pastinya ready banget ya, teman Tradiwe, untuk temani kamu pagi hari ini. Kita berharap semoga hari ini bisa cuacanya cerah, biar kamu yang punya aktivitas di luar ruangan bisa lancar semuanya. Dan juga untuk kamu yang masih mager-mageran, ayo teman Tradiwe bangun pagi, beraktivitas, berolahraga ya kan. Jangan sampai kamu ketinggalan sama yang lain gitu, dan akhirnya nanti buru-buru gitu ya kan. Pagi-pagi juga jangan lupa sarapan ya teman Tradiwe, karena sarapan itu penting banget untuk kamu memulai hari, biar kamu lebih kuat menghadapi hidup ini. Waduh, agak berat ya. Tapi ya teman Tradiwe, serius, kalau pagi usahakan sarapan dulu sebelum kamu memulai aktivitas, biar kamu ada tenaga gitu. Karena kan nanti makan selanjutnya tuh masih lama ya, agak siangan gitu. So buat kamu tetap semangat juga, teman Tradiwe. Dan pasti ini untuk tetap dengerin Prodi FM Kendari, karena Riani masih bakal temani kamu. So dan gini mer.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi.

0: today.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

90.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Pokoknya pagi-pagi ini harus tetap semangat ya teman Pro 2. Nampak ini udah matahari muncul ya di pagi ini. Jadi kamu boleh banget untuk beranjak. Kemudian apa ya, stretching. Biar kamu tuh bisa lebih happy lagi pagi-pagi. Karena olahraga tuh bisa naikin mood by the way. Dan ya teman terdua, di hari ini tuh udah terpantau 21 Juli ya. Kita mau akhir bulan nih ya. Tapi bukan soal akhir bulan, hari ini ternyata diperingati sebagai Hari Global UFO Nasional teman terdua. Ya, Hari UFO Nasional ternyata ada peringatannya. Peringatan ini masih terdengar awam sih bagi banyak orang yang mengingat masih belum diketahui kebenaran pasti tentang piring terbang. Nah, berbeda dengan perayaan Hari UFO sedunia, Hari UFO di Indonesia tuh nggak hanya untuk mempelajari UFO, namun keilmuan di luar angkasa yang lebih luas. Nah, melansir dari situs honf.org, teman berdua, Hari UFO Nasional pertama kali dicetuskan dalam platform terbuka bernama Indonesia UFO Network yang terbentuk di Honf Foundation Yogyakarta pada tahun 2019 silam. Nah, pada Hari UFO Nasional ini semua lapisan organisasi yang fokus dengan benda asing langit ini melakukan perbincangan lebih lanjut terkait fenomena keberadaan UFO. Nah, di antaranya ada komunitas UFO, institusi astronomi amatir, ada para periset UFO juga, teman-teman juga ada penggiat space art dan tentu saja penggiat astronomi dan space science. Nah, Hari UFO Nasional sendiri baru dibentuk pada tanggal 21 Juli 2019 lalu, teman-teman dua, dan dihadiri oleh 28 komunitas, institusi, dan pusat riset. Nah, pada tahun 2020, peringatan Indonesia UFO Day ini dilakukan bersamaan dengan kemunculan Komet C2020 F3 NEOWISE yang pengamatannya dilakukan di Lapan Garut.

0: Teman Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan Teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat ulang tahun FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani di Spada, teman terbaik 2. Pasti masih temani kamu juga dong ya. Selain Hari UFO Nasional nih, ternyata hari ini tuh diperingati di Amerika ya. Ada Hari National Junk Food Day, teman terbaik 2. Ya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa junk food begitu berbahaya jika dikonsumsi dengan berlebihan. Junk food memang menjadi jalan pintas untuk makan yang enak, cepat, dan sederhana. Namun, ternyata efeknya begitu mengerikan, teman berdua. Nah, junk food ini mengandung banyak lemak jenuh yang dapat meningkatkan produksi kolesterol jahat dalam tubuh. Nah, jika dibiarkan terlalu lama, maka kolesterol tersebut bisa memicu berbagai jenis penyakit. Namun begitu, di Amerika Serikat ada satu hari khusus yang membebaskan orang untuk makan junk food. Nah, melansir dari National Today, teman pria dua, pada hari ini semua orang di sana tuh bisa makan junk food setiap kali makan. Nah, adanya hari ini di Amerika Serikat mulai dipopulerkan pada tahun 1950-an. Nah, gak diketahui sebenarnya bagaimana awal mula adanya hari ini. Namun yang pasti di hari ini orang boleh makan makanan cepat saji favoritnya tanpa rasa bersalah. Kendati begitu, patut juga diingat teman radio bahwa junk food merupakan salah satu makanan yang berbahaya jika dikonsumsi dengan sering.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Selamat ulang tahun FM Pro 2 Kendari, teman terbaik ada Couple Round dengan Good Luck Babe. Semoga juga harapannya bisa ke kamu teman Pradio. Good luck ya bagi hari ini. By the way, kita masih bakal bareng-bareng masih di Spada pagi ini, bakal temani kamu juga dengan lagu-lagu pilihan teman Pradio, dan juga nanti kita bakal bahas topik apa kira-kira pagi hari ini. Dan gini, di Pradio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam teman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda bareng Tieni. Ayo, siapa yang pagi hari ini bingung? Hari ini bawa bekal atau nanti jajan aja ya teman Pro 2? Waduh, kayaknya ini selalu bikin bingung ya tiap hari ya. Tieni juga sempat bingung tadi pagi sampai akhirnya bawa bekal aja teman Pro 2. Memang kelihatannya sepele sih, tapi keputusan ini tuh ternyata berpengaruh ke banyak hal teman Pro 2, mulai dari isi dompet, pola makan, sampai kebiasaan kita mengatur waktu. Pagi ini kita bakal ngobrol santai tentang kamu tim yang bawa bekal atau jajan, teman Tredua. Nah, kalau dipikir-dipikir ya, sebenarnya masing-masing tuh punya kelebihan ya. Biasanya kalau yang misal yang suka bawa bekal tuh lebih hemat, terus porsinya sesuai selera gitu. Sementara tim yang jajan juga gak kalah menarik. Alasannya sederhana sebenarnya, karena gak ribet masak. Iya, kadang justru ini jadi momen nongkrong sama temen kerja gitu. Apalagi sekarang tuh pilihan makin beragam ya soal makanan teman Bredu. Tinggal buka aplikasi, iya makanannya langsung datang nih. Tapi kalau tiap hari jajan, aduh bisa boncos juga nih teman Bredu. Karena biasanya pengeluaran kecil yang gak kita sadarin itu yang jadi besar di akhir bulan. Nah, kamu tipe yang mana nih teman Bredu? Yang suka bawa bekal atau lebih suka jajan teman Pro 2? Kamu boleh deh kasih tahu alasannya pagi ini, kamu boleh sharing ya di WhatsApp Pro 2, boleh di 082184309008. Untuk kamu, siapa tahu ada yang suka jajan kalau lagi kerja atau kuliah, atau suka bawa bekal gitu. Kamu boleh cerita, boleh kasih alasannya. Reni tunggu ya teman Pro 2 sampai nanti di jam 8. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Jadi gimana teman Pro 2? Kamu udah nentuin kira-kira kamu tim yang mana nih? Yang suka bawa bekal atau tim yang jajan teman Pro 2? Atau mungkin kamu di awal bulan tim yang jajan, terus tiba-tiba di akhir bulan kamu tim yang bawa bekal. Ada juga sih yang seperti itu teman Pro 2. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nih, ya semua tergantung kebutuhan masing-masing sih ya. Tapi coba hitung deh, selisihnya lumayan loh teman Pro 2. Kalau kita hitung sederhana ya, kalau misal sekali makan siang tuh harganya 30.000, terus seminggu kerja 5 hari ya kira-kira 150.000 lah. Terus sebulan bisa mencapai 600.000 hanya untuk makan siang, belum lagi kopinya, belum lagi cemilannya. Pengeluarannya bisa bertambah lagi. Sementara kalau bawa bekal dari rumah, banyak orang bisa memangkas biaya hariannya karena bahan makanannya dibeli sekaligus dan dimasak sendiri. Tentu angkanya berbeda-beda untuk setiap orang. Yang penting adalah kita sadar uang kita tuh kemana sebenarnya, dan setiap pengeluaran itu apakah memang sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan aja teman berdua. Sebenarnya gak ada yang salah sih mau bawa bekal atau yang jajan aja, semua tergantung kebutuhan, tergantung waktunya juga teman berdua. Iya, karena kadang tuh orang malas bawa bekal ya karena malas ribet aja, apalagi yang suka telat bangun pagi, waduh kayaknya udah pasti gak bawa bekal tuh teman berdua, kecuali bekalnya disiapin dari malam, itu baru boleh sih sebenarnya. Tapi iya, dari kamu aja sih teman berdua, kalau misal kamu memang punya budget yang lebih, boleh-boleh aja sering jajan. Tapi kalau misalnya budgetan terbatas, lebih baik kayaknya bawa bekal deh teman-teman berdua.

0: negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu, terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu, teman radio masih di Spada bareng Riani. Kalau Riani sih ya tim yang bawa bekal sih, kalau lagi rajin. Tapi emang lebih sering bawa bekal sih teman radio, karena Riani agak terlalu suka jajan kalau misal lagi kerja gitu ya kan. Kecuali mungkin lagi libur ya, suka jajan-jajan juga. Nah kalau kamu tim yang mana nih teman radio, suka bawa bekal atau tim yang lebih pilih jajan aja nih teman radio? Sebenarnya bukan soal ini paling benar yang itu paling benar, bukan sebenarnya, karena kalau misalnya dipikir-pikir ya, yang bawa bekal tuh punya keuntungan dari sisi pengeluaran dan pengaturan gizinya, sedangkan jajan juga punya nilai lebih karena praktis dan pilihannya jauh lebih banyak teman radio. Sebenarnya yang penting adalah menjaga keseimbangan. Kalau mungkin hari ini kamu sempat menyiapkan bekal ya, itu bisa jadi langkah kecil untuk kamu bisa lebih hidup hemat gitu. Tapi kalau hari ini harus jajan karena kamu punya aktivitas yang padat, ya kamu bisa pilih menu yang tetap bergizi dan sesuai anggarannya kamu, teman berdua. So, buat kamu yang bingung mau jajan atau mau bawa bekal, ya kamu lihat dulu. Kalau misal kamu punya extra time untuk buat bekal, ya buat aja lah, teman berdua. Sesekali untuk kamu mengasah skill masaknya kamu, ya kan. Tapi kalau misal kamu benar-benar gak punya waktu untuk nyiapkan bekal, ya udah jajan aja. Tapi jangan jajan sembarangan dan jangan berlebihan gitu, karena yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman.

0: Oke Bun, terus mundur ya kiri dikit, kiri dikit ya lagi. Nah, kiri kuat kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya, jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Riani di perjalanan pada pagi hari ini. Jelang pukul 8, pastinya kita masih bakal bareng-bareng ya. Nanti di jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol seru pagi hari ini, teman Pro 2. Jadi pastiin untuk kamu udah stay juga di mobile aplikasi RRI Digital. Dan tungguin live-nya kita nanti, bakal live juga di live TikTok RRI Kendari. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman FM Produa.